0: aktivitas pasar sehingga memang menambah keramaian di simpang tersebut. Dan untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala karena memang di pagi hari ini atau di hari ini untuk pengguna jalan anak sekolah sudah tidak ada karena sudah libur, sehingga membuat lalu lintas menjadi lebih lengang dari hari-hari ketika anak sekolah masuk. Dan kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke Kak, siap.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Radio FM Purwakarta.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, kali ini aku punya informasi ya. Ini ada sebuah rilisan baru dari Batas Senja. Wih, ada program apa nih? Proyek apa gitu ya. Jadi grup musik asal Indonesia Batas Senja secara resmi meluncurkan karya terbaru mereka berjudul Kembali melalui sebuah kolaborasi internasional dengan musisi asal Australia yaitu Sumo Age. Nah, kerjasama ini menjadi langkah strategis bagi Batas Senja dalam memperluas jangkauan pendengar hingga ke level mancanegara setelah sebelumnya mereka tuh sukses dengan sejumlah lagu populer di tanah air. Jadi Sumo Age yang merupakan seorang produser dan juga multi instrumentalis berbasis di Perth ya, berperan besar dalam memberikan nuansa baru pada aransemen musik tersebut. Nah, proses produksinya dilakukan sepenuhnya secara jarak jauh dengan mengandalkan koordinasi intensif melalui platform digital untuk memastikan kualitas audio serta keselarasan emosi dalam lagu itu bisa tetap terjaga dengan optimal ya. Dan secara naratif, lagu Kembali ini mengisahkan tentang perjalanan batin seseorang yang merindukan kepulangan menuju titik atau sosok ternyaman yang dianggap sebagai rumah. Nah, kombinasi antara karakter vokal Batas Senja yang kuat dengan sentuhan musikalitas modern dari Sumo Age menghasilkan sebuah komposisi yang harmonis serta menenangkan bagi para pendengarnya. Nah, proyek kolaborasi lintas negara ini membuktikan ya bahwa batasan geografis itu gak lagi jadi hambatan berarti bagi para seniman untuk bisa menghasilkan karya kreatif yang berkualitas tinggi, dan kehadiran single ini diharapkan mampu memperkuat eksistensi Batas Senja di industri musik global sekaligus memperkenalkan warna musik Indonesia kepada publik yang lebih luas di Australia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lebar dan jadi curcol nih Kak Sis. Gak apa-apa, it's okay ya. Gak apa-apa Nandita, bebas-bebas aja ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Pipiu. Hai Pipiu, katanya dia paling suka dengerin lagu-lagu yang ceria, bahagia, yang bisa bangkitin semangat pokoknya. Soalnya kalau lagi galau tuh nyetelnya lagu sedih, slow, justru bikin energi tuh jadi negatif di aku Kak. Jadi beda gitu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pipiu. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya teman Pro 2. Apa sih lagu yang wajib ada di playlist kamu kalau misalkan kamu lagi galau, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.

0: aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Teman Prudo, mungkin kamu adalah salah satu orang yang hobi nonton film superhero. Nah, ini ada sebuah film baru lagi dari Warner Bros. Pictures dan juga DC Studios yang secara resmi menjadwalkan penayangan film pahlawan super terbaru berjudul Supergirl Woman of Tomorrow yang bakal hadir di bioskop mulai tanggal 24 Juni 2026 ya. Berarti which is mean hari ini, berarti Rabu gitu ya. Dan proyek ini merupakan bagian dari fase pertama jagat sinematik DC Universe yang bertajuk Chapter One Gods and Monsters ya, di bawah arahan dari James Gunn dan juga Peter Safran. Nah, aktris Millie Elak yang dikenal melalui serial House of the Dragon telah dikonfirmasi sebagai pemeran utama untuk karakter Kara Zor-El. Kehadiran film ini juga sangat dinantikan karena menjadi satu fondasi penting ya dalam pembangunan ulang ekosistem film pahlawan super dari DC secara global. Jadi film ini disutradarai oleh Craig Gillespie ya, dengan naskah yang ditulis oleh Anna Noguer berdasarkan seri komik populer karya dari Tom King. Berbeda dengan adaptasi sebelumnya teman Pro 2, narasi kali ini bakal mengeksplorasi sisi tangguh dan juga pengalaman traumatis Kara Zor-El yang tumbuh di sisa-sisa planet Krypton yang hancur. Nah, perjalanan antar galaksi dalam film ini juga akan melibatkan karakter pendamping seperti anjing super Krypto dalam sebuah misi pencarian keadilan dengan durasi sekitar 1 jam 48 menit ya. Karya ini diproyeksikan memberikan pengalaman visual yang megah sekaligus juga menyajikan kedalaman emosional bagi para penontonnya di seluruh dunia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini lagi nungguin meetingnya dimulai gitu ya, baru aja nyampe ke tempat kerja, pengen hiburan dikit lah sebelum mulai sama kesibukan-kesibukannya, langsung aja pantengin TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT, karena nanti sebentar lagi aku bakal live di situ ya Teman Pro 2. Jangan lupa di follow juga akunnya, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol dikit sama kamu semuanya. Kamu juga boleh komentar seputar tema kita, lagu apa sih yang biasanya kamu puterin, ada di playlist kamu pas kamu lagi galau gitu ya, dan alasannya apa gitu ya. Nanti kamu bisa langsung komen di situ, nanti aku juga bakal langsung bacain ya komentar kamu di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku tunggu ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu ada Hilda Atika. Hai Hilda. Terus juga ada siapa lagi ya? Wait. Aduh, ini kenapa sih? Susah banget ya di swipe ya. Ada apa ini dengan ininya ya? Oke, yang pasti juga ada dari Semplu Plat R. Terus juga buat semuanya aja ya, teman Pro 2 yang belum join, ayo. Ada Mas Agus Setio Dugoho juga, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Kenapa ini ya? Oke. Ada Monik juga, selamat pagi. Terus ada lupa nama, halo, selamat pagi. Pokoknya buat semuanya yang pagi hari ini lagi join di live TikToknya Pro 2 ya, silakan aja teman Pro 2, buat kamu yang belum follow, di follow dulu akun TikToknya @rari_pro2pwt ya, biar nanti kalau misalkan kita live kamu bisa dapat notifikasinya dan kamu bisa ikutan komen di sini ya. Aduh, ini okay. Ya udah, nanti aku bakal sapa-sapa yang udah join di live TikToknya Pro 2. Jangan lupa teman Pro 2, tema kita hari ini adalah seputar lagu yang biasanya kamu pasang ya di playlist kamu, kamu dengerin pas kamu tuh lagi galau ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu komentarnya di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Gokil. Halo teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2. Ini kenapa gak bisa di ini, ya udahlah. Oke, okay, thank you banget. Aku pengen sapa ada dari Hilda. Halo Hilda, selamat pagi. Katanya kalau Hilda itu dia paling suka dengerin lagunya siapa nih? Sebentar. Tak segampang gitu ya, dari Anggi Marito ya. Lagunya menemani aku pas setelah diselingkuhin sama mantan pacar dan mantan sahabat aku. Aduh, kok sakit banget ya Hilda ya. Selamat pagi juga ya buat siapa ini tadi yang udah komen. Tapi aku pengen sapa-sapa dulu deh yang udah join ya. Ada Hilda, ada Batika, ada Z, terus ada lagi Lebah Ganteng 88, ada Kinkin Darsikin juga, terus ada Ozi, ada Pion 21 juga selamat pagi, ada Supri juga selamat pagi, terus ada Tommy, ada Eti Mareti. Katanya paling suka kalau lagi galau dengerin lagunya Seventeen yang apa namanya, jaga selalu hatimu. Pokoknya kalau lagi galau muternya lagu mellow, pasti kadang jadi nangis gitu kak. Oke. Terus ada lagi ya, dari Testia Setiadi juga selamat pagi ya. Thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro2, yang udah komen di WhatsApp ya. Aku baca dulu nih, ada dari tadi mana ini ya, Supriham di Cilongok, selamat pagi. Katanya salam kenal nih Kak Siska dari Supri Irham di Pejogol Cilongok. Lagu yang wajib ada di playlistku kalau lagi galau adalah Noah Menghapus Jejakmu, karena jadi yakin buat lupa dan hapus kenangan tentang dia. Colek Jovan dong di cover. Makasih Kak Siska. Oke, okay. Terima kasih juga buat kamu yang udah join pagi hari ini ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Pro 2 buat kamu nih para ARMY ya, terutama yang suka banget juga sama lagu-lagunya BTS ya. Grup musik asal Korea Selatan BTS ini kembali mengukir prestasi prestisius di kancah internasional melalui album terbaru mereka yang berjudul Arirang. Jadi berdasarkan informasi yang dikutip oleh Knox Popcorn ya, album itu berhasil mempertahankan posisinya dalam jajaran 10 besar tangga lagu Billboard 200 selama 9 minggu berturut-turut. Nah, pencapaian ini resmi mencatatkan sejarah baru bagi industri musik K-pop karena BTS menjadi grup pertama yang mampu mempertahankan eksistensi karya mereka di posisi elit tangga album Amerika Serikat dalam kurun waktu yang cukup lama secara konsisten. Nah, keberhasilan dari album Arirang dalam mendominasi pasar global ini dipengaruhi oleh tingginya angka penjualan fisik dan juga jumlah pemutaran digital di berbagai platform streaming musik utama. Dan solidnya dukungan dari basis penggemar global juga menjadi faktor kunci yang memastikan kalau album ini terus bersaing di papan atas meskipun banyak karya baru dari musisi internasional lainnya yang bermunculan. Nah, fenomena ini juga membuktikan ya kalau daya tarik serta pengaruh dari BTS di industri musik dunia itu tetap stabil dan kuat, sekaligus juga memperkokoh posisi mereka sebagai pemimpin dalam pergerakan musik global saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman produser.
1: Oke, teman produser, seperti biasa kalau hari Rabu berarti informasinya seputar tanggap bencana ya. Dan langsung aja aku bakal bacain informasinya yang udah dikirim ya oleh reporter pemberitaan RRI Purwokerto gitu ya. Informasi yang pertama pagi hari ini ya, berawal dari pemadaman listrik di wilayah Jalan Rinjani Cilacap. Sebuah rumah terbakar dikarenakan pemilik rumah menyalakan lilin di atas kulkas dan terjatuh membakar bagian dapur ya. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
2: Berawal dari adanya listrik padam yang terjadi di wilayah Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada kemarin malam berujung petaka. Sebuah rumah di Jalan Rinjani nomor 21 terbakar setelah lilin yang digunakan sebagai penerangan darurat diduga terjatuh dan memicu api. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, peristiwa ini terjadi pada sekitar pukul 8 malam, saat korban menyalakan lilin dan meletakkannya di atas kulkas karena listrik padam. Namun setelah menyalakan lilin, pemilik rumah yang diketahui bernama Dwi Meilani, 44 tahun, keluar rumah dan meninggalkan anaknya di dalam rumah. Diduga lilin tersebut terjatuh hingga membakar bagian belakang rumah. Asap pertama kali diketahui oleh seorang warga yang kemudian segera memberi tahu penghuni rumah dan meminta bantuan warga sekitar. Sambil berupaya memadamkan api secara mandiri, warga juga menghubungi pos damkar Cilacap. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 10 menit setelah menerima laporan. Api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan yang lain.
3: Kronologinya sebagai berikut, pada pukul 20.00 wilayah rumah korban mengalami pemadaman listrik. Kemudian korban menyalakan lilin di atas kulkas dan meninggalkan anak korban di rumah sendiri, lalu korban pergi meninggalkan rumah. Tanpa disadari mungkin lilin tersebut habis dan jatuh, kemudian menyebar ke ruangan dapur, kemudian merembet ke ruangan yang lain. Saksi begitu mengetahui langsung memberitahu anak korban serta meminta bantuan warga untuk mengabari ibunya untuk pulang. Kemudian tetangga atau masyarakat sudah melakukan pemadaman namun masih belum sempurna. Kemudian pada pukul 20 menit menelpon damkar Cilacap dan pada pukul 22.06 itu damkar Cilacap sudah sampai di tempat kejadian kebakaran. Kemudian melakukan pemadaman kurang lebih 35 menit sampai 40 menit.
2: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Meskipun demikian, kebakaran menghanguskan bagian belakang rumah serta sejumlah barang di dalamnya. Kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Dalam proses pemadaman, Damkar Cilacap mengerahkan sejumlah personel bersama relawan kebakaran atau Red Car dengan menggunakan sekitar 3.500 liter air. Gatot menghimbau kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lilin yang masih menyala tanpa pengawasan saat terjadi pemadaman listrik. Ia menyarankan penggunaan lampu darurat atau senter sebagai alternatif yang lebih aman untuk mengurangi resiko kebakaran rumah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Oke teman Bro 2, kali ini kembali informasi seputar tanggap bencana berikutnya ya. Setelah 4 bulan mengalami kerusakan dan memaksa warga menempuh jalur memutar, jembatan Perintis yang menghubungkan Kecamatan Rakit dan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, akhirnya akan segera diperbaiki. Perbaikan jembatan ditandai dengan syukuran warga di jembatan agar proses perbaikan jembatan berjalan lancar. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Inilah kondisi jembatan Perintis yang menghubungkan Desa Kincang, Kecamatan Rakit dengan Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Selama 4 bulan terakhir, jembatan ini mengalami kerusakan setelah salah satu seling penyangganya putus. Akibatnya, konstruksi jembatan menjadi miring dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi tersebut memaksa warga mencari jalur alternatif dengan menempuh perjalanan memutar hingga 8 km. Kodim 0704 Banjarnegara bersama Koramil 15 Rakit kini turut mengawal dan mengawasi proses perbaikan jembatan. Pekerjaan meliputi penggantian seling penyangga serta pembaruan papan pijakan agar jembatan kembali aman digunakan oleh masyarakat. Kepala Desa Kincang Nasirun mengatakan jembatan ini merupakan akses tercepat bagi warga, baik untuk kegiatan perekonomian maupun pendidikan. Selama rusak, warga harus memutar cukup jauh untuk mencapai tujuan. Meski kondisi jembatan miring dan berisiko, sebagian warga masih memilih melintas demi menghemat waktu perjalanan.
2: Kami dari pemerintah Desa Kincang mengharapkan sekali kondisi jembatan yang sudah rusak ini untuk diperbaiki, yang mana untuk perbaikan ditangani dari TNI. Kami menyampaikan terima kasih dan harapan masyarakat bisa menerima manfaat kondisi jembatan ini yang mau diperbaiki, karena salah satu akses satu-satunya dari bidang ekonomi maupun pendidikan warga kami yang untuk menuju ke Kecamatan Purwonegoro atau Desa Purwonegoro.
1: Dan Rami 15 Rakit Kapten Infantri Aminuddin mengatakan proses perbaikan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Selama pekerjaan berlangsung, warga dihimbau untuk tidak melintasi jembatan demi menjaga keselamatan dan kelancaran pembangunan.
3: Jembatan selingnya putus satu, sehingga harapannya nanti akan ada perbaikan baik seling maupun papan yang kita injak ini agar lebih aman, nyaman untuk bisa dilewati masyarakat Kincang maupun masyarakat Purwonegoro itu sendiri. Untuk pembangunan, kita memang mengawali kali ini untuk kita laksanakan doa bersama dengan harapan selama kegiatan pelaksanaan perbaikan diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran sampai selesai.
1: Setelah 4 bulan terkendala akibat kerusakan jembatan, warga berharap proses perbaikan jembatan dapat berjalan dengan lancar dan segera tuntas, sehingga aktivitas sehari-hari warga kembali normal, lebih cepat, dan lebih aman. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, progres pembangunan jembatan Sidaboa di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai sekitar 92%, yakni tersisa tahap finishing dan pengaspalan.

0: Jadi sebelum jembatan tersebut nantinya dapat segera difungsikan pada Juli mendatang, hal tersebut disampaikan ya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo STMSIR dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nur Fauzia.
1: Iya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, dan akan membahas mengenai proses pembangunan jembatan Sidaboa di Kabupaten Banyumas.
2: Bagaimana progres terbaru pembangunan jembatan Sidaboa sampai saat ini dan sudah memasuki tahap apa saja, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Vinta. Ini untuk kegiatan pembangunan jembatan Sidaboa yang dulu adalah merupakan jembatan gantung dan sekarang dibikin jembatan permanen, bangunan jembatan permanen. Ini semua pekerjaan sudah realisasi, dalam arti mulai dari abutmen, kemudian pemasangan gelagar dan sebagainya, tinggal pengaspalan. Jadi kalau dihitung persentasenya sekitar 92%. Tinggal finishing saja, ini untuk pelapisan aspal dan hari ini sudah mulai dikerjakan. Ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan target akan selesai di bulan Juli nanti. Itu kira-kira minggu pertama sudah selesai. Gitu, Mbak.
2: Oke, lalu Pak, kira-kira kapan bisa mulai difungsikan untuk masyarakat, untuk sepenuhnya masyarakat bisa memfungsikan jembatan tersebut, Pak?
3: Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya pekerjaan ini akan selesai waktu akhir kontraknya itu 9 Juli. Mudah-mudahan sebelum dari masa akhir kontrak 9 Juli itu sudah realisasi karena pekerjaan sudah mencapai 92% dan ini baru kegiatan pengaspalan jalan. Ya mudah-mudahan sebelum itu bisa terselesaikan secara keseluruhan dan nanti difungsikan ya setelah akhir kontrak itu sudah bisa dibuka dan bisa difungsikan. Gitu, Mbak.
2: Oke, lalu apa Pak yang menjadi target besar Pemkab Banyumas sendiri dengan pembangunan jembatan Sidaboa permanen ini, Pak?
3: Ya, target Pemda bahwa sebenarnya jembatan pembangunan Sidaboa ini adalah merupakan suatu arus lalu lintas yang dulunya memang terbatas dengan kendaraan roda 2 maksimal dan itu jumlahnya juga sangat terbatas. Tapi di akhir-akhir ini juga jumlahnya cukup besar dan itu memang merupakan penghubung ya. Penghubung antara desa Sidaboa, sebelah barat jembatan juga meliputi desa Karanganyar, Kedungwuluh Lor, Kedungwuluh Kidul, sampai Noco, Karangendep, dan Sawangan, Wetan, ini di Kecamatan Patikraja. Termasuk desa Kediri, Kecamatan Karangluas, dan desa Penusupan, desa Jatisaba. Dan ini juga mencapai di Kecamatan Cilongo. Dan ada beberapa desa di Kecamatan Purwojati juga banyak masyarakat yang memanfaatkan menggunakan jembatan tersebut. Jadi target kami bahwa dengan menghubungkan beberapa desa dan beberapa kecamatan, mudah-mudahan arus lalu lintas itu semakin memberikan suatu kelancaran dan komunikasi yang lebih baik di bidang perekonomian, mungkin termasuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain memang jembatan ini juga salah satu punya kontribusi terhadap kemacetan kendaraan yang ada di Pasar Patikraja. Jadi ini sedikit menguraikan demikian, Mbak.
2: Oke, terakhir nih Pak, apa yang menjadi pesan DPU Banyumas sendiri kepada masyarakat agar mendukung kelancaran proyek hingga selesai dan bisa dimanfaatkan kembali jembatan permanennya, Pak?
3: Ya, kami berharap, kami juga mengimbau kepada masyarakat bahwa jembatan ini adalah salah satu di antaranya tadi kami sebutkan untuk memberikan suatu kelancaran perekonomian melalui transportasi lintas desa maupun lintas kecamatan. Ya, ini harapan kami juga merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena memang ini adalah anggaran yang didatangkan dari pemerintah pusat dari APBN setelah kemarin dulu pernah Pak Menteri meninjau ke situ sehingga yang dulunya hanya cukup dengan kendaraan roda 2 sekarang bisa roda 4 kemudian juga pelebaran jalan dan ini merupakan suatu akses yang baiklah untuk kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat termasuk transportasi yang kebutuhan lainnya. Sehingga kami minta kepada semua pihak termasuk masyarakat di sekitarnya mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan bisa difungsikan dan masyarakat bisa maksimal melaksanakan kegiatan ini benar-benar tepat waktu. Jadi tidak mengalami suatu hambatan pemunduran terhadap waktu yang telah ditentukan. Sehingga saya mohon semuanya saling mendukung semua pihak, dan ini hal yang perlu kita syukuri bersama dengan keterbatasan anggaran APBD yang ada dengan kita, dan ini kita mendapatkan bantuan juga dari pemerintah pusat sehingga bisa memberikan suatu pelayanan yang maksimal di bidang infrastruktur khususnya di masyarakat di sekitar jembatan. Demikian, Mbak.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Kresnawan atas wawancara bersama RRI, Pak.
3: Iya, sama-sama Mbak Winta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana yang terakhir ya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, trum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan trum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
3: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
2: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Teman Pro 2, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini ya. Thank you banget buat kebersamaannya dari jam 5 pagi sampai jelang jam 10 ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kamu lancar hari ini, diberikan kesehatan ya pastinya, dan juga kebahagiaan. Amin. Nanti habis ini bakal ada Aris yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 0811-3212-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Hasil pertandingan Piala Dunia 2026 tadi malam, Portugal mencukur Uzbekistan dengan skor telak 5-0 melalui 2 gol Cristiano Ronaldo yang sekaligus mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Di laga lainnya, Inggris harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Ghana, namun tetap memimpin klasemen grup dengan perolehan 4 poin. Sejauh ini, Argentina, Prancis, Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman telah resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah performa apik dari fase grup. Daftar pencetak gol terbanyak saat ini masih dipimpin oleh Lionel Messi yang sudah mengoleksi 5 gol hingga update terbaru 24 Juni 2026. Teman berdua, kamu bisa simak info lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa, gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan ya sehat dan juga semangat teman Produa. Dan ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget ya. Kamu tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt dan nanti aku bakal live juga di TikToknya Produa ya teman Produa. So pastikan ya diri kamu untuk stay tune terus di sini teman Produa. Gas langsung request, takutnya kamu nggak kebagian antrian. Sebagai lagu pembuka ada dari miliknya Gia Indrawari, Kamu Anggap Apa. So check this out.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Buat kamu yang baru join teman Produa, kamu lagi dengerin Produa Hit List. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram ya di @rriprodua_pwt. Dan sebentar lagi aku bakal live di TikTok-nya Produa. Kamu boleh join di sana ya. Langsung aku bacain yang udah request, ada siapa ini? Oh, di WhatsApp-nya Produa udah banyak ternyata ya yang ngantri. Ada dari 0280. Ini enggak dikasih nama sayangnya ya. Hai Kak, hai juga, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Salamnya buat Kakak aja yang lagi siaran. Thank you, requestnya cuma satu, padahal bisa 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Di belakangnya lagi ada Vivi, Kak, request dong lagunya Rem Laude, Ikro. Terus untuk mancanya dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Oke, ditunggu aja ya. Buat kakaknya terima kasih. Terima kasih juga buat Vivi ya. Dan ya buat teman Produa, langsung kita dengerin aja tadi yang udah di request sama 08 0280 ya. Ada Selena dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Ya teman Pro 2, aku udah live di TikToknya Pro 2 ya. Kamu bisa join di sana. Aku sapa dulu deh, ada Kerupuk Balap, ada Zulia, Kak Nan, Fatur Rahman, Alvino, Dian Ngapaks, Irwanto Poto, ada Cibek juga ya. Tadi ada Elvin yang ikutan join juga ya. Oke, yang mau request tadi ada Fatur Rahman. Requestnya itu River dari JKT48. Kemudian ada Zulia Cantik. Requestnya Angie ke Farlo yang remuk ya. Terus satu lagi ini ada siapa ini? Ada Rizal request lagu mancanya Sabrina Carpenter yang terbaru kak. Yang terbaru ada. Nanti ada Shots of Funny Way ya, ditunggu aja ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan request boleh melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram dan juga aku ada di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang ada siapa lagi teman berdua yang udah request ya? Oke, ada Mbak Dian Ngapak sih ya, requestnya Elegi Esok Pagi ya, dari Ebit GAD dan Adera. Ini yang aransemen terbaru teman berdua. Di belakangnya lagi ada siapa? Ada Elvin nih ya. Selamat siang Pro 2 Purwokerto dan selamat siang seluruh kota Indonesia ya. Selamat tengah hari katanya. Elvin dari Borneo, Kuching, Sarawak, Malaysia. Oh, dari Malaysia ya. Saya ingin request lagunya yaitu Budi Doremi dan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Saya titip pesan kepada semua Indonesia ya, semoga kita berenjoy dengar lagu yang saya request. Semoga sehat selalu untuk para warga tetangga jiranku di sana ya. Biarpun kita berbeda negara, dan juga semoga berhati-hati di jalan raya ketika nyetir ya. Ketika nyetir atau bahasa Malaysianya itu memandu ya. Enjoy yourself and have a nice day. Thank you. Thank you buat Elvin yang ada di mana nih, Borneo, Kuching, Sarawak, Malaysia sana ya. Dan satu lagi aku bacain, ada siapa ini? Ada Vian di Purwokerto. Kak, aku request lagunya Marshmallow yang Where We Go ya. Oke, ditunggu aja. Buat teman berdua yang mau ikutan request, masih ada waktu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Well, teman Pro 2, makin siang aja ya. Kita ada di sesi Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Ada siapa yang request tadi? Ada Lover ya katanya, sesi potret. Ada Chocoberry, Takkan Terulang dari Vanessa Z dan Roni Parulian. Dan satu lagi ini ada Firzi, katanya requestnya aku pengen dengerin Charlie Puth yang Home kakak. Boleh ya. Buat teman Pro 2 yang mau request ya, masih ada waktu, tapi waktunya kayaknya udah agak mepet juga. So kita sambil dengerin lagu dari miliknya Enau featuring Ariel Semana dengan sesi potret. Lagu ini galau banget loh teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ya teman berdua, siapa lagi yang udah request tadi? Ada Mas Tri ya, requestnya Cassandra, Cinta Terbaik. Ini lagu udah agak lama tapi spesial buat Mas Tri. Ya boleh lah ya. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Zizia ya, requestnya Salma Salsabil, Hacu, terus mancanya Martin Garrix yang Wherever You Are. Oke, ditunggu aja ya. Dan masih ada waktu teman berdua buat request ya beberapa menit ke depan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Ya teman Produa, aku bacain lagi nih yang udah ikutan request. Ada Faris ya. Ini Faris mau ikutan request David Bayu, Segalanya Itu Kamu, kemudian NPD Sempurnanya Aku, dan untuk mancanya dari Medicine Beer yang Bittersweet. Tolong ya Kak diputerin, aku udah nungguin. Oke. Siap ya. Tapi memang antriannya banyak, jadi harus sabar ya. Dan buat teman-teman berdua, masih ada waktu ya, beberapa menit lagi buat kamu request.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Pro 2 Hit List.
1: Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada siapa yang udah request ini? Oh, ada Fadil ya. Request lagunya Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Terus ada It Gita, Frutinitas, dan BTS Swim gitu. Oke. Yuk teman Pro 2, kita gas dulu buat dengerin Jogja Lantai 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga persiapan ya untuk makan siang. Karena ini waktunya menjelang jam 12, itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai juga ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2, terus request juga. Dan aku mohon maaf buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar. Bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu teman Pro 2. Kamu bisa request lagi besok ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selepas ini masih ada aku nanti yang bakal temenin kamu di santai siang dari jam 12 sampai jam 3. So, pasti ada dari kamu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya teman Purwokerto, lanjut lagi di Santai Siang. Kali ini masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam berapa ya? Jam 3 aja teman Purwokerto. Siang hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, cetar membahana di luar sana. Aduh, ini kelihatan panas banget ya teman Purwokerto. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, beli makanan, atau mungkin kamu memang masih ada jam kerjaan ya, tapi jam segini harusnya jam istirahat. Sambil istirahat teman Pro 2, dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. Nanti aku juga bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu, tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sampai siang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur lagi gencar banget ngingetin kalau terjun ke dunia UMKM itu bukan sekedar pelarian ya, gara-gara pusing nyari kerja kantoran, tapi justru peluang emas yang prospeknya gila-gilaan, teman berdua. Anak muda zaman sekarang itu punya modal gede berupa kreativitas, dan memang anak muda cenderung melek teknologi ya, buat bikin bisnis lokal itu makin naik kelas dan berani bersaing di pasar yang lebih luas. Jadi beliau pengen para pemuda gak cuma jadi pencari kerja, tapi berani jadi bos buat usahanya sendiri lewat pemanfaatan digitalisasi. Agak susah ngomongnya ya, digitalisasi yang memang sekarang itu lagi tren, biar bisa dapat cuan maksimal gitu. Dan fokus utamanya adalah ngerubah pola pikir biar sektor UMKM jadi pilihan utama buat ngebangun masa depan ekonomi yang lebih stabil dan juga mandiri. Nah, kalau misalkan teman berdua lagi ngebangun UMKM-nya, ya diseriusin. Jangan cuma sekedar kayak pelarian aja. Aduh, capek gak sih jadi pelarian?

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Radio FM, Purwakarta.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Dan kalau kita lihat teman Pro 2, yang namanya UMKM yang akhirnya menjadi usaha untuk bisa diekspor juga, teman Pro 2 ini memang menarik perhatian banyak orang ya di era zaman sekarang, pengen lebih bisa ekspansi menjangkau pasar global gitu. Nah, ini ada pelaku UMKM di Pulau Dewata ya, lagi punya peluang besar nih buat dapet cuan melimpah lewat ekspor berbagai produk khas Bali yang memang lagi digandrungi pasar global gitu. Barang-barang mulai dari kerajinan tangan yang unik, ada furnitur sampai produk spa berbahan alami, jadi komunitas paling laku ya buat dikirim ke berbagai negara karena punya nilai seni yang tinggi. Biar makin gacor menembus pasar internasional, para pengusaha ini didorong buat terus ningkatin standar kualitas barang dan melek sama regulasi ekspor yang memang berlaku, teman berdua. Strategi ini dianggap paling ampuh buat bikin ekonomi lokal itu makin kuat dan gak cuma terpaku sama sektor pariwisata yang memang naik turun, teman berdua, gak stabil. Apalagi kalau misalkan ada bencana atau bahkan ada kayak virus corona waktu itu, waduh, itu bisa parah banget, teman berdua ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi-informasi yang menarik. Sekarang kita lambada dulu ya, teman berdua. Lagu ambiar di Pro 2.
2: Saatnya lambada. Lagu ambiar di Pro 2.

Pro 2. Di Pro 2. Di tanto lagu ambiar di Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Well, teman Pro 2 ya, kali ini ada isu soal konten kreator harus punya NIB. Ternyata nggak kaku-kaku amat ya, karena Menecraft bilang kebijakan ini cuma buat yang udah profesional dan dapat penghasilan di atas ambang batas pajak aja sih teman Pro 2. Buat kreator yang masih santai atau penghasilannya belum seberapa mah, gak wajib punya NIB. Tapi kalau emang mau gaspol jadi bisnis yang serius gitu ya, ya mending diurus biar gampang dapat modal atau akses pelatihan yang diadakan dari pemerintah juga. Yang udah terlanjur punya NIB versi lama juga gak usah panik ya. Gak usah panik harus daftar ulang segala, soalnya izin yang ada tetap sah dan berlaku ya selama model bisnisnya gak berubah total. Intinya sih, langkah ini diambil biar para penggiat digital makin berdaya saing dan punya kepastian hukum, biar ekosistem kreatif itu makin naik kelas teman-teman berdua, gitu maksudnya.

0: sampai siang. Santai siang.
1: Makin siang ya teman Pro 2, kayaknya makin panas aja ya. Padahal emang cuacanya lagi panas banget. Jadi buat kamu yang jam segini lagi punya kegiatan di luar sana, kamu harus bisa menjaga kondisi tubuh kamu agar tetap terhidrasi. Minum air mineral yang cukup. Hati-hati sama minuman-minuman dingin teman Pro 2, biar sehat gitu ya. Jangan lupa olahraga. Nah, ngomongin soal olahraga teman Pro 2, kali ini ada gelandang andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand makin gacor ya setelah resmi disodorin kontrak baru sama Oxford United buat tetap bertahan di kompetisi kasta kedua Liga Inggris ya. Dan pihak manajemen klub Championship itu nggak pakai lama langsung gerak cepat ngasih tawaran perpanjangan masa bakti gara-gara ngelihat performa dan juga kontribusi Ferdinand ya, Marcelino Ferdinand ya teman berdua yang memang makin matang di lapangan. Langkah mantap Oxford United ini sekaligus jadi bukti kalau talenta muda asli Indonesia itu beneran punya kelas yang layak banget buat diperhitungin dan bukan cuma sekedar pemanis bangku cadangan di kancah sepak bola Eropa. Selamat buat Marcelino Ferdinand ya, mudah-mudahan karirnya semakin melejit dan kalau nanti harus balik ke timnas bisa memberi kontribusi yang luar biasa juga untuk timnas Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Bos PSSI ada Erick Thohir ya, akhirnya angkat bicara soal isu miring yang bilang bakal ada dua pemain keturunan baru dari Jerman sama Belanda yang mau diproses naturalisasi buat timnas Indonesia. Ini kan isu ya teman Pro 2, dan Pak Ketua ogah buru-buru ngasih konfirmasi resmi soalnya dia belum megang bukti hitam di atas putih dan gak mau sekedar kemakan rumor receh yang lagi seliweran di media sosial. Dan kabar soal kloter kedua pemain naturalisasi ini sebenarnya pertama kali dibocorin sama orang dalam kementerian ya. Tapi Erick milih kalem sambil nunggu laporan strategi jangka panjang dari pelatih John Herdman. Intinya mending nunggu sampai semuanya beneran pasti biar gak kena preng gitu teman berdua. Apalagi sekarang fokus utamanya masih nyelesain proses administrasi buat Luke Vicari sama Mitchell Baker ya, biar cepet-cepet bisa bela skuad Garuda.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai Siang. Santai Siang. Dari dunia balap teman Pro 2, ini gokil beneran ya. Karena Marc Marquez resmi lanjutin masa baktinya bareng tim pabrikan Ducati Lenovo sampai akhir musim 2028. Dan keputusan besar ini diambil setelah The Baby Alien tampil gila-gilaan jadi juara dunia 2025 dan baru aja menang beruntun di GP Hungaria, terus di Ceko juga pada musim 2026. Kontrak panjang tersebut bikin Marquez itu tetap jadi andalan utama Ducati waktu MotoGP masuk era baru mesin 850cc dan mulai pakai ban yang dari Pirelli ya di tahun 2027 nanti. Kabar ini sekaligus menepis segala rumor miring soal kondisi fisiknya dan bikin posisi Marquez makin paten sebagai bintang utama skuad merah itu teman berdua. Ya kita tunggu aja perkembangannya. Apakah Marquez bisa ya menorehkan kemenangan lagi nanti di musim 2027?
1: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru bumi.
2: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
3: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
4: Terima kasih Pak juga sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak tetap sabar.
5: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
6: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
7: Terima kasih Ibu buat doa dan restunya.
8: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
9: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
10: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
11: Buat istriku Oci, kamu cah!

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Sirah marama, mari.

Santai siang. Portugal benar-benar gak ada obat ya pas ngerujak Uzbekistan 5 gol tanpa balas di laga fase grup Piala Dunia 2026 yang digelar Rabu dini hari, teman berdua. Sang kapten ada Cristiano Ronaldo, ya ini tampil gacor dengan nyumbang 2 gol gokil yang bikin pertahanan lawan tuh kocar-kacir. Ditambah 3 gol tambahan ya dari rekan setimnya yang bikin skor jadi makin jauh gitu, teman berdua. Kemenangan saat di sini praktis bikin Portugal ya langsung nyaman di puncak klasemen sementara gara-gara dominasi permainan mereka yang memang kelas banget ya dan susah dibendung sepanjang 90 menit pertandingan.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Santai siang. Santai siang. Inggris sama Ghana ya beneran bikin penonton gregetan gara-gara main imbang kacamata 0-0 ya pas tanding di grup L Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, teman berdua. Dan skuad Three Lions yang sebenarnya megang kendali banget ya sampai penguasaan bolanya nyentuh angka 78%. Tapi sayangnya finishing Harry Kane dan kawan-kawan ini bapuk parah teman berdua dan gagal jebolin gawang lawan. Ghana yang dilatih sama Carlos Queiroz ya ini benar-benar masang parkir bus yang rapi banget, ditambah aksi kiper ada Benjamin Asare yang sakti mandraguna ya buat menepis semua serangan maut anak asuh Thomas Tuchel teman berdua. Hasil seri ini bikin kedua tim harus puas berbagi satu poin dan kudu nunggu laga terakhir ya buat mastiin siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Musisi Indonesia ada Keisha Lefronka akhirnya resmi ngerilis video musik buat lagu Pelarian yang jadi salah satu track andalan ya di album debutnya teman berdua. Dan lagu ini menceritakan pahitnya jadi orang yang cuma dijadikan tempat singgah sementara. Singgah cuma sementara teman berdua, menyakitkan ya. Atau istilahnya sekedar pelampiasan saat dia lagi ngerasa kesepian. Nah, ini sering terjadi teman berdua. Kalau visual dalam MV-nya ini digarap gokil banget ya, karena sukses nangkep ekspresinya sek dan suasana galau yang benar-benar relate sama curhatan anak muda zaman sekarang. Sebenarnya kalau jadi tempat pelampiasan sementara sih gak cuma anak muda zaman sekarang ya, mungkin bapak ibu kita atau nenek-nenek kita pun pernah gitu ya jadi tempat singgah sementara teman berdua. Kasian banget ya. Dan karya terbaru ini dapat sambutan anget ya. Sambutan anget tuh kayak gimana? Sambutan hangat ya dari para fans, karena dianggap sukses nyampein pesan pedih soal hubungan yang gak pasti lewat acting Keisha Lefronka yang makin matang aja teman berdua.

Sampai siang. Sampai siang. Teman berdua Bernadia ini baru aja ngelepas album penuh kedua yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi ya, pada 24 Juni 2026 dengan total 10 lagu yang dalam banget ya. Album ini unik karena ngebahas soal ketakutan akan ketenangan atau perasaan cemas pas hidup lagi adem ayem gitu kan. Ada tuh yang aku lagi adem ayem aja, takutnya habis ini ada cobaan yang berat kan, kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau menurut Bernadia ini ya, kondisi kayak gini malah kerasa kayak ada tanda bahaya gitu ya. Persis lah ya yang dirasakan oleh banyak orang teman berdua. Dan ngegandeng musisi beken kayak Petra Sihombing sampai Perunggu. Jadi penyanyi melankolis ini berharap semua kisah sedih dan horor di lagu-lagunya itu cuma jadi bunga tidur buat pendengar tanpa harus kejadian di dunia nyata. Ya harapannya kayak gitu ya. Syukur-syukur kita tidak tersugesti ya teman berdua. Ini hanya sekedar hiburan dan kreativitas dari Bernadia aja gitu kan. Pendengarnya menikmati, oh ini sebuah karya seni dari Bernadia gitu teman berdua.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Santai siang. Stray Kids ya, ini beneran gak ada matinya karena baru aja ngedrop lagu pre-release ya yang judulnya Run It pada 24 Juni 2026 lewat GYB Entertainment, teman berdua buat ngasih bocoran album This and That ya yang bakal meluncur 7 Agustus nanti. Karya ini jadi bukti kalau Bang Chan bersama dengan kawan-kawan makin produktif di tahun 2026. Apalagi mereka juga udah siap-siap buat ngegeber tur dunia yang dimulai dari Seoul ya bulan Juli, teman berdua. Dan visual futuristik di lagunya beneran bikin geger karena nunjukin level musik yang makin berkelas sekaligus jadi tanda kalau era baru ini bakal pecah banget ya di industri musik global.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Sintonía.
1: Jin BTS ya resmi tancap gas buat gelar tur dunia solo pertamanya bertajuk Run Seok Jin ya. EP.Tour yang mulai jalan bulan Juni ini dengan pembukaan di Stadion Pembantu Kompleks Olahraga Goyang. Kabar gokil dari salah satu platform ini ya, berita ya teman berdua, nyebutin kalau sang Worldwide Handsome ini bakal keliling 9 kota besar dunia ya, mulai dari Jepang, Amerika Serikat sampai Eropa buat bawain lagu di album terbarunya yang judulnya Echo ya. Dan konsep konsernya sengaja dibuat beda karena bakal nampilin aransemen live band yang gahar biar bisa nyapa para ARMY secara lebih intim dan lebih epic ya di atas panggung teman berdua. Agenda tour global ini beneran jadi kado spesial sekaligus pelunas rindu paling paten buat para fans yang udah gak sabar pengen lihat aksi panggung solo perdana Jin yang pastinya bakal seru banget teman berdua. Aduh, kapan ya bisa mampir ke Indonesia teman berdua, ini kayaknya bakal ditunggu banget oleh para fansnya.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Santai siang. Ya, teman berdua, menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi yang pertama harus usai ya. Nanti sesi yang kedua, teman berdua, bakal ada Feni yang temenin kamu dan juga nanti bakal ada guestar yang hadir di studio, bakal ngobrol seru banget ya. Dan pasti aku harus pamit undur diri. Thank you for listening. Aku Aris pamit. Bye bye.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Produ FM Purwokerto.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sore ceria. Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, seneng banget ya di sore hari yang cerah banget nih, ceria dan juga energik ini ya. Ada Feni yang bakal temenin kamu sebagai pembuka di sore ceria sampai jam 4 nanti ya, selama 1 jam. Biasanya nih sore ceria ini kan hadirnya nih jam 4 ya mulainya teman Pro 2, tapi sekarang mulai hadir lebih awal 1 jam. Kenapa sih? Karena spesial dong hari ini. Aku bakalan ngobrolin seputar salah satu event terbesar ya di Banyumas yang bakal diselenggarain malam minggu terakhir di akhir bulan Juni ini. Dan aku udah bersama sama salah satu pihak penyelenggara ya. Ada CEO dari Jazz Gunung Indonesia. Jadi kita sore hari ini bakal membahas tentang suatu event musik ya, yang pastinya bakal ditunggu-tunggu nih sama para pecinta musik jazz dan juga kamu yang suka healing-healing di alam gitu. Nah ini kolaborasi yang menggabungkan keduanya nih. Ada BRI Jazz Gunung Selamat 2026. Dan aku sudah hadir ya di studio, ada Kak Bagas Indiatmono nih selaku CEO Jazz Gunung Indonesia. Nanti aku bakal tanya-tanya seputar konsep acaranya seperti apa, terus juga rangkaian kegiatannya sampai nanti dampak terhadap lingkungannya ya, karena ini kan berkaitan dengan lingkungan gitu kan, konsernya mengedepankan alam dan juga musik jazz gitu. Kita sapa dulu langsung aja karena aku udah penasaran banget ini. Ada Kak Bagas. Selamat sore Kak Bagas.
4: Selamat sore Kak Feni.
3: Sehat Kak?
4: Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga ya. Ini udah mulai deg-degan belum nih Kak Bagas nih? Sebentar lagi ya.
4: Iya udah, kita udah mulai prepare dari 2 hari yang lalu.
3: Oh oke. Okay.
4: Ya, sekarang lagi set up panggungnya.
3: Yeah. Tapi Kak Bagas dari luar kota berarti ya?
4: Iya, kami dari kantor kami di Jakarta sih.
3: Oke. Yep. Jadi Jazz BRI Jazz Gunung Selamat 2026 ini adalah salah satu rangkaian dari Jazz Gunung Series ya Kak?
4: Betul.
3: Ya betul. Yep. Yang biasanya nih dia berpindah-pindah gitu, nggak cuma di Gunung, yep, Selamat aja, tapi di tahun kemarin ada Jazz Gunung Bromo ya Kak ya.
4: Betul.
3: Tapi secara konsep ini Kak, boleh dijelasin dulu nggak, yep, untuk BRI Jazz Gunung Selamat tahun ini seperti apa nantinya?
4: Iya. Jadi BRI Jazz Gunung Series ini, mm-hmm, yang di Slamet ini kan memang kita awalnya pertama kali bikin Jazz Gunung itu di Gunung Bromo.
3: Yeah.
4: Nah awalnya itu memang kita gimana caranya menggabungkan antara pariwisata alam, mm-hmm, dengan kesenian dan kebudayaan.
3: Okay.
4: Kayak gitu. Nah ternyata dari Bromo ini, mm-hmm, akhirnya kita coba untuk replikasi ke destinasi-destinasi alam lainnya. Salah satunya di Banyumas ini, mm-hmm, di kaki Gunung Slamet.
3: Okay. Nah,
4: jadi tahun ini adalah tahun yang ketiga kalinya diselenggarakan BRI Jazz Gunung Slamet.
3: Mm-hmm.
4: Dan konsepnya lagi-lagi tadi udah disampaikan juga sih di awal, mm-hmm, menggabungkan antara musik, alam, dan manusia.
3: Oh, kayak gitu. Keren. Jadi nanti ini akan diselenggarakan di mana nih sebagai pembuka? Boleh dipromosiin dulu.
4: Kita akan selenggarakan di Wana Wisata Baturaden.
3: Oke. Okay.
4: Iya, dan terbuka pastinya, mm-hmm. dan suasananya sejuk, enak, nyaman, mm-hmm. dan mudah-mudahan cuacanya bersahabat nanti.
3: Amin, semoga ya teman Pradua ya. Jadi ini kan Jazz Gunung Selamat tahun ini nih udah kali ketiga ya Kak yeah. Bagas ya. Yeah. Yang membedakan antara Jazz Gunung Selamat tahun ini dan tahun yang udah pernah gitu yeah. ya. Uniknya apa sih ini Kak Bagas?
4: Iya, yeah, jadi di tahun ini mm-hmm. kami akan mencoba untuk mengundang juga salah mm-hmm. satu musisi jazz, vokalis jazz dari mm-hmm. Purwokerto, namanya Amelia okay. Ong.
3: Oh, Amelia.
4: Betul.
3: Oh.
4: Dan ini mungkin banyak juga ternyata yang belum tahu ternyata Amelia yeah. Ong itu asli dari Purwokerto gitu.
3: Oh, okay.
4: Ini kita coba mengundang beliau. Mm-hmm. Kemudian juga di tahun ini selain penyelenggaraan apa namanya festivalnya, mm-hmm. kami juga punya namanya Kandahan Jazz. Jadi mm-hmm. di okay. hari selanjutnya mm-hmm. kita punya workshop untuk musisi jazz atau siapapun sih sebenarnya kita mm-hmm. bisa undang untuk hadir di apa namanya Kandahan Jazz namanya kita sebut. Okay. Jadi itu ada workshop karena sebetulnya ini embrio juga di Jazz Gunung Bromo kami punya mm-hmm. namanya Jazz Camp.
3: Okay,
4: Bromo Jazz Camp.
3: Itu?
4: Nah, Bromo Jazz Camp ini kita mencari talenta-talenta jazz muda mm-hmm. di seluruh Indonesia dan mereka akan residensi selama seminggu di pada saat penyelenggaraan Jazz Gunung Bromo.
3: Okay.
4: Nanti di ujungnya mereka langsung akan bisa perform di Jazz Gunungnya gitu. Nah, okay. ini kita mencoba dulu nih di Purwokerto ini untuk Jazz Gunung Selamat apakah bisa kita replikasi juga nih konsep Jazz Camp ini. Mm-mm. Tapi kita coba dengan satu workshop dulu.
3: Oke. Okay.
4: Gitu.
3: Aku sempat searching-searching juga ya Kak Bagas ya. Katanya di tahun ini nih BRI Jazz Gunung Selamat ini ada konsep temanya nih destination. Bisa dijelasin nggak kak destination ini apa ini?
4: Iya, destination itu sebenarnya menggabungkan dua kata ya, jazz dengan destination.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang setiap penyelenggaraan Jazz Gunung itu nggak bisa melepaskan keduanya, mm-hmm. musik jazznya dan juga destinasinya. Karena mm-hmm. pasti di lokasi-lokasi yang eksotik gitu ya,
3: okay.
4: kayak di kita bikin di Bromo, di mm-hmm. Ijen, di Burangrang dan mm-hmm. ini di kaki Gunung Slamet di Batu okay. Raden. Jadi mm-hmm. gimana caranya orang itu gak hanya datang karena jazznya saja mm-hmm. atau karena destinasinya aja tapi karena mm-hmm. keduanya. Jadi ini kombinasi yang selalu kita pakai untuk menjadi daya tarik di Jazz Gunung.
3: Oke, okay. ini gitu. Mungkin agak sedikit tarik ke belakang dulu ya Kak yeah. ya. Kak Bagas ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tiba-tiba punya ide gitu bikin konser jazz musik tapi yeah. di alam gitu. Itu yeah. dari mana ini Kak ide?
4: Iya, yeah, sebenarnya kami ingin awalnya ya, mm-hmm. kami mulai Jazz Gunung ini, konsep ini di tahun 2009 di Bromo.
3: Okay.
4: Waktu itu destinasi Bromo itu sempat terpuruk karena ada tragedi di Bali. Dua kali itu ada bom okay. Bali 1, bom Bali 2, mm-hmm. kemudian sempat ada lumpur di Sidoarjo. Mm-hmm. Sehingga pada saat itu pariwisata di Bromo itu sempat terpuruk.
3: Okay.
4: Akhirnya kami para founder mikir gimana caranya untuk menarik orang kembali ke Bromo,
3: okay.
4: tapi gak hanya dengan daya tarik wisatanya aja, tapi kita coba kombinasikan dengan kebudayaannya, keseniannya. Mm-hmm. Nah, akhirnya muncullah ide Jazz Gunung itu.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Nah, okay. itu makanya kita coba pengen juga kita replikasi ke beberapa destinasi gunung lainnya mm-hmm. di Indonesia.
3: Oke. Okay. Gitu. Jadi selain Bromo dan Selamat, udah kemana aja ini, Kak Bagas?
4: Iya, kita ada di Ijen, mm-hmm. Banyuwangi, kemudian ada di Burangrang di Jawa mm-hmm. Barat. Mm-hmm. Gitu. Tapi di luar itu yang di luar Jazz Gunung Series kita mm-hmm. juga mempunyai beberapa IP seperti Jazz in the Valley di Bandung mm-hmm. dan juga Golomori Jazz di Labuan Bajo di Nusa okay. Tenggara Timur.
3: Oke. Okay. Gitu. Jadi untuk rangkaian kegiatannya nanti ya di tanggal 27 ya
4: yeah.
3: Kak Bagas
4: yeah.
3: ada apa aja sih Kak Bagas boleh diceritakan sedikit spill-spill.
4: Iya, jadi tahun ini juga tadi pertanyaan yang sebelumnya mm-hmm. ada yang berbeda bahwa kami pengen juga mengangkat budaya ataupun apa ya lokalitas dari Purwokerto juga. Mm-hmm. Nah, dua tahun lalu begitu pada saat waktu itu Sal Priadi manggung
3: okay.
4: entah bagaimana ceritanya tuh saya buka buah durian tuh
3: okay.
4: sambil nonton Sal Priadi gitu. Terus saya mikir kayaknya ini seru sih gitu. Nah, makanya tahun ini kita bikin kampung durian di sana. Mm-hmm. Jadi kita akan showcase-kan juga enggak cuma musisinya tapi mm-hmm. durian-durian lokal Banyumas mm-hmm. yang enggak kalah dengan durian-durian yang impor mm-hmm. gitu. Jadi nanti akan ada kurasinya durian-duriannya. Jadi sebelum sebelum memulai pertunjukannya nanti akan ada kita bekerja sama dengan Mas Heri Kristanto, dia kurator durian lah, kurang lebihnya gitu ya, judulnya gitu. Nanti dia akan juga menjelaskan varietas-varietas durian yang berbeda-beda, rasanya dan lain sebagainya. Itu nanti sebelum pertunjukan akan dimulai, terus nanti pada saat break maghrib juga beliau akan juga menjelaskan lagi. Okay. Itu jadi akan ada dua sesi di Kampung Durian.
3: Okay. Gitu. Menarik banget ya, jadi sambil lihat konser gitu, dengerin musik jazz yang sendu-sendu gitu, makan durian ya kak ya. Itu nanti bentuknya seperti pameran berarti duriannya atau gimana nih?
4: Enggak sih, jadi nanti akan di showcase ada beberapa, terus Mas Heri nanti akan menjelaskan juga rasanya, kemudian urutannya, jadi kayak omakase gitu lah. Gitu, jadi nanti setelah ini cocoknya dengan durian yang apa dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang satu-satunya di dunia bisa nonton konser jazz sambil makan durian.
3: Makan durian tuh, ada Kandahan juga tadi ya.
4: Iya, betul.
3: Ada Kandahan dan juga ada makan duriannya. Dan betul. Ini mungkin yang paling menarik ini ya, Kak Bagas, kan ada line up-nya nih. Line up-nya boleh diceritain siapa aja nih selain tadi ada Amelia Ong ya, Kak Bagas?
4: Iya, jadi tahun ini akan ada beberapa musisi yang join di jazz, Berry Jazz Gunung Slamet. Ada Nona Ria, ada MT, ada Kevin Joshua Big Six. Kemudian ada Moka juga, selain tadi Amelia Ong. Dan ini bisa dibilang ya 80% musisi jazz semualah. Gitu.
3: Keren. Tadi udah ada disebutin line up-nya ya teman Pro 2 ya. Terus juga rangkaian kegiatannya seperti apa gitu. Nah sekarang aku mau masuk nih ke Hamin 3 persiapannya. Ini udah sejauh mana ini Kak Bagas?
4: Iya, jadi mulai tadi malam kami sudah mulai plotting-plotting arah panggung, kemudian dekorasi, mengarahkan beberapa seniman-seniman yang ada di sana. Kemudian tadi pagi panggung udah mulai kita bangun. Mudah-mudahan hari ini selesai. Terus besok sound system dan peralatan instrumen musik lainnya udah mulai naik. Dan udah bisa bunyi, jadi Hamin 1 nanti sound check gitu ya. Terus nanti hari H ada beberapa juga yang masih sound check. Mudah-mudahan semuanya lancar.
3: Oke, ini diselenggarakan satu hari ya? Satu malam?
4: Satu hari ya.
3: Satu malam teman Pro 2 ya. Nanti mungkin aku bakal ulik lebih dalam lagi ya sama Kak Bagas ya tentang gimana sih dampaknya ini, kan ada katanya ada dampak sosial dan lingkungan juga, ada UKM, UMKM juga gitu ya. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi sama Kak Bagas. Dan mungkin terkait dengan tiket masuk nanti aku juga bakal spill ke kamu, jadi kamu bisa langsung buruan gercep ya biar gak ketinggalan. So aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 abis break yang satu ini. Tetap stay tune di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produk balik lagi ya, masih di Sore Ceria edisi ada event BRI Jazz Gunung Slamet 2026. Nah, kalau tadi ya di awal break nih aku kasih kamu lagu dari Mocha nih spesial, karena Mocha nih jadi salah satu line up-nya ya di Jazz Gunung Slamet nanti ya di tanggal 27 Juni. Nah, tadi udah ngomongin line up-nya, sekarang aku mau tanya nih lanjut lagi ke Kak Bagas ya, untuk kategori tiketnya nih Kak. Biasanya nih kan yang bikin penasaran ya, ada apa aja sih tiketnya, silahkan.
1: Iya, di BRI Jazz Gunung Slamet tuh cuma ada dua, reguler sama VIP.
0: Oke.
1: Cuman kebetulan yang VIP ini udah sold out, jadi tinggal yang reguler aja.
0: Gitu. Dan untuk kuota dari reguler ini yang masih tersedia berapa ini?
1: Kayaknya udah tipis banget, saya harus cek lagi hari ini. Kemarin itu mungkin udah sekitar 1000-an tiket lah yang terjual gitu. Jadi mungkin tinggal 200-an lah.
0: Oh, 200-an tuh harus cepet-cepetan ya, gercep-gercepan nih teman produan, ntar gak kebagian lagi. Nah, ini kalau misalnya mau cepet-cepet langsung belinya di mana ini, Kak Bagas?
1: Iya, bisa ke seketiket.com. Nanti akan ada beberapa opsi pilihan, nanti tinggal pilih aja Jazz Gunung Slamet.
0: Oke. Dan untuk VIP nih ya Kak, ya katanya ini bakalan yang beruntung ini bakal mendapatkan merchandise. Ini apa ini Kak isinya?
1: Nanti dilihat sih, ini masih rahasia karena memang surprise gitu. Jadi salah satunya adalah dapat voucher langsung untuk ke Kampung Durian tadi, untuk yang pemegang tiket VIP gitu. Nah, untuk yang tiket reguler kalau mau nanti ke Kampung Durian nanti bisa beli vouchernya langsung di tempat.
0: Oke.
1: Gitu, dan itu terbatas juga.
0: Dan terbatas tuh, makanya semoga beruntung juga ya yang VIP ya, biar dapat tiket untuk masuk ke Durian tadi tuh kan. Terus Kak Bagas sendiri ya, ini tadi kan udah notice di awal adanya Jazz di Bromo ya tahun lalu ya, yang katanya dapat penghargaan Green Event of the Year ya Kak ya. Ini bakalan diimplementasikan lagi gak Kak di Jazz Gunung Slamet tahun ini?
1: Iya, jadi tahun lalu Jazz Gunung Bromo 2025 itu dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Jadi ada Wonderful Indonesia Award, kami menang Green Event of the Year. Nah, apa sih Green Event of the Year dulu gitu ya. Jadi itu memang bagaimana inisiatif kami untuk mengelola event ini dengan konsep keberlanjutan. Gitu. Jadi apa yang kami lakukan salah satunya adalah, kalau misalnya event itu kan pasti kita sering banget ngelihat banyak nasi box nggak kemakan atau apa segala macam. Nah, kami tuh mencoba dengan perlahan ya gitu, jadi nggak langsung sekaligus dalam setahun kami implementasikan. Jadi ada beberapa inisiatif yang kami lakukan. Salah satunya adalah misalnya para pekerja gitu ya, pekerja event, kita siapkan satu area khusus, memang khusus area makan. Jadi kita nggak lagi pakai nasi box tuh, jadi nggak akan ada food waste, nggak ada packagingnya juga, nggak membuat sampah lah. Jadi ya para pekerja ini mengambil secukupnya sesuai dengan porsi masing-masing kayak gitu, dan ketika ada sisa nantinya ya bisa dimakan oleh siapapun gitu ya, karena memang masih bagus gitu. Jadi nggak ada sampah. Kemudian kita juga mengimplementasikan, mengharuskan untuk kru itu untuk membawa tumbler sendiri. Tapi kita juga menghimbau para pengunjung untuk membawa tumbler sendiri, dan kami menyiapkan water station.
0: Water station.
1: Jadi mereka boleh mengisi sepuasnya, sekembungnya.
0: Keren.
1: Gitu.
0: Jadi, lumayan ya.
1: Betul. Jadi kita juga mengurangi sampah dari botol plastik kayak gitu. Itu beberapa. Terus kita juga menggunakan material untuk dekorasi itu memakai bambu, karena memang salah satu tanaman yang cepat tumbuhnya dan ramah lingkungan gitu ya, dan tersedia dimanapun di Indonesia sebetulnya bambu itu. Jadi gak ada ongkos untuk transportasi yang terlalu besar, jadi mengurangi juga carbon footprint gitu. Dan di Purwokerto ini, di Jazz Gunung Slamet, kita juga mengharuskan kru, artis semua naik kereta api. Gitu. Jadi
0: kenapa ini?
1: Ya ini karena memang kereta api itu transportasi umum yang paling rendah emisinya. Gitu, dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Jadi ini kita coba untuk implementasikan tapi bertahap, karena memang Jazz Gunung Slamet ini kan baru, ini tahun yang ketiga. Sementara Bromo itu tahun lalu itu tahun ke-17 gitu. Jadi kita pengen mengimplementasikan itu juga dengan bertahap sehingga penerimaannya juga baik, dan kita gak cuman hanya mengklaim bahwa ini hijau dan lain sebagainya, tapi kita coba dulu lakukan yang apa yang kita bisa dulu, gitu sih.
0: Oke. Jadi menarik banget ya konsepnya, benar-benar ramah lingkungan ya Kak Bagas ya. Tapi untuk tadi makanan ini nggak pakai nasi box, nanti diganti apa nih Kak Bagas?
1: Prasmanan.
0: Oh,
1: tadi.
0: Prasmanan.
1: Jadi kita
0: itu untuk kru ya.
1: Untuk kru. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya mungkin nggak, belum bisa 100% kami implementasikan di sini ya, karena itu kan juga pasti akan tergantung dari kesiapan para vendor yang ada di sini dan sebagainya. Nah, kami waktu di Bromo itu mengimplementasikan itu juga nggak setahun dua tahun gitu, bertahun-tahun, supaya mereka juga dapat pemahamannya, sehingga ketika dapat pemahamannya mereka juga jadi lebih mengerti dan lebih antusias untuk memfasilitasi. Jadi untuk biasanya kan kalau di acara itu ada beberapa orang yang memang gak bisa lepas dari posnya, misalnya audio engineer dan sebagainya. Nah, kita sediakan kayak lunchbox yang bisa nanti dicuci ulang.
0: Dicuci ulang.
1: Kayak gitu.
0: Oke. Karena ini balik lagi ya teman-teman berdua, karena konser jazz ini nih, kali ini nih, karena sangat amat berdekatan banget lah sama isu-isu ramah lingkungan lah ya Kak ya. Jadi memang diperhatikan banget. Tapi untuk dampak setelah ini kan pasti kan ada sampahnya ya Kak ya, Kak Bagas ya. Ini apakah ada, sudah ada kerjasamanya untuk pemerintah setempat Kak Bagas dari panitia sendiri?
1: Ya, Pemkab Banyumas juga pastinya kami juga berkolaborasi itu nanti pengelolaannya dan sebagainya, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
0: Terkait dengan pengelolaan sampah nantinya.
1: Betul,
0: ya Kak ya. Tuh, makanya jangan sampai buang sampah juga, walaupun udah berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya teman-teman berdua, tapi itu kan tanggung jawab masing-masing ya Kak Bagas ya. Oke, kalau gitu mungkin aku bakalan tanya lagi ya tentang konsep yang tadi memadukan jazz dengan alam gitu kan, ada berdampak ke lingkungan, tapi kalau ke dampak sosial atau ke ekonomi masyarakat ini ada gak Kak Bagas?
1: Pastinya ada, dan memang itu adalah fungsi dari sebuah festival sih gitu. Yeah. Jadi memang secara langsung pasti dengan adanya sebuah festival di sebuah daerah, itu akan ada dampak ekonomi ya. Jadi tetesan ekonomi itu pasti akan terjadi dari mulai penginapan, transportasi gitu ya. Terus kemudian tadi konsumsi dan lain sebagainya itu kan pasti dari teman-teman di sekitar venue.
0: Iya,
1: Jadi tetesan ekonomi itu pasti akan tersebar, dan itu jadi salah satu alasan kenapa ya festival itu juga adalah bagian dari ekonomi kreatif kan gitu. Karena punya satu nilai ekonomi yang tidak terpisahkan.
0: Jadi tadi kan aku sudah sempat singgung juga ya Kak terkait dengan tiketnya, tapi aku lupa nih belum nanya untuk harganya. Biasanya yang ditanya-tanya sama teman produk nih, berapa sampai berapa nih range harganya nih?
1: Kalau yang reguler itu 400 ribuan, yang VIP itu 600 ribu. Cuman memang tadi yang VIP sudah sold out, dia tinggal yang reguler.
0: Gitu.
1: Terus seharusnya nanti juga, kita juga punya beberapa promo-promo dengan menggunakan Bank BRI dan lain sebagainya, itu bisa dicek nanti di Instagram kami @jazzgunung.
0: Tuh Jazz Gunung ya. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjutnya lagi nih teman Pro 2, ada di Instagram Jazz Gunung tuh, langsung dicari aja Instagramnya. Tapi untuk 400 ribu tadi start from ya Kak ya. Start from 400 ribu tadi udah dapat apa aja nih selain tiket ini Kak?
1: Dapat tiket aja sih.
0: Dapat tiket ya, dan pengalaman lah ya tentunya.
1: Betul, karena memang yang di dalam tanda kutip ya, yang ditawarkan Jazz Gunung itu gak cuman musiknya aja, tapi pengalamannya gitu. Jadi akan sangat berbeda ketika nonton Mocha gitu di stadion dengan di alam terbuka gitu. Vibe-nya beda, experience-nya berbeda, dan pasti pengalamannya juga akan lebih menarik gitu.
0: Karena di gunung ya, di alam gitu. Tapi kenapa gak kepikiran di pantai gitu kan, sama-sama alam ini. Kayaknya memang suka gunung ya Kak Bagas.
1: Sebetulnya
0: ya,
1: kita juga pernah bikin jazz pantai sih.
0: Jazz pantai
1: gitu.
0: Dan pernah.
1: Rencananya memang tahun ini mau ada lagi, cuma memang kami belum bisa sampaikan di mana dan kapannya gitu. Tapi sedang direncanakan.
0: Rencana, ya,
1: tapi memang lebih enak kerja di gunung, gak keringetan ya.
0: Iya benar. Memang gunung ini kan salah satu destinasi alam yang banyak banget peminatnya juga ya, karena adem pertama, kan, sejuk, jadi enak gitu kan. Tadi ada akun media sosial resminya nih, ada selain Instagram, ada apa lagi nih Kak Bagas?
1: Ya ada di, kami punya YouTube channel juga, Jazz Gunung, nanti dicari, di situ ada beberapa video-video dari tahun-tahun sebelumnya, gitu bisa dicek bagaimana keseruannya. Terus kami punya Facebook juga, dan punya TikTok.
0: Oke, itu yep. Ada lengkap loh, ada Facebook, yep. Ada YouTube, ada TikTok, semuanya sama namanya sama Jazz yeah. Gunung ya, Jazz Gunung tuh yeah. Langsung dicari ya teman-teman berdua. Kalau tadi di segmen pertama kan aku sempat nyinggung ya, dan Kak Bagas jelasin tentang durian ya, kampung yeah. Durian ya.
1: Yeah.
0: Salah satu rangkaian kegiatan ada juga Kandahan Jazz ya. Bisa betul. Dijelasin lebih detail enggak Kak? Yeah. Kandahan Jazz itu ngapain aja sih? Dan yeah. Itu ada di taruh di rangkaian kegiatan akhir kah atau pas lagi ini konser? Yeah.
1: Jadi Kandahan Jazz itu nanti setelah, jadi hari Minggu ya, kami kan tanggal 27, ini tanggal 28-nya, nanti bisa juga dicek di Instagramnya Kandahan Jazz, dan juga ada di Jazz Gunung juga ada beberapa informasinya. Nanti akan ada sharing session dari beberapa musisi yang main pas Jazz Gunung, gitu. Ada Kevin Yosua, ada Nesya Ardi, kemudian ada Hansen Arif, gitu. Jadi itu nanti mereka akan share gimana sih cara... Bukan nggak kecara ya, tapi gimana sih jazz itu gitu, lebih menjelaskan
0: tentang jazz,
1: gimana caranya jazz, supaya ya? Musik jazz itu bisa lebih dikenal dan bagaimana cara bermain musik jazz yang baik dan sebagainya. Jadi karena memang ini akan sangat singkat gitu dibandingkan dengan jazz camp, jadi ya pasti akan padat banget materinya.
0: Jadi gitu. Selain konser di tanggal 27, ternyata di 28-nya ada lagi ya. Tapi untuk 28 hanya Kandahan Jazz aja atau ada acara lainnya lagi?
1: Gak ada, itu aja.
0: Hanya Kandahan Jazz aja. Yeah. Tapi ngobrol-ngobrol pasti kan seru juga ya. Itu, tapi tempatnya tetap sama di Wana Wisata? Enggak,
1: nanti ada di Break Cafe di Purwokerto.
0: Itu kalau misalnya Kandahan Jazz ini sendiri, apakah tiketnya satu rangkaian dengan konser atau bisa langsung dateng aja nih Kak?
1: Itu nanti ada tiketnya sendiri, tapi kalau gak salah ada tiket yang memang bundling. Jadi nanti di seketiket.com nanti bisa dilihat ada Kandahan Jazz yang aja dan juga dengan Jazz Gunung Slamet.
0: Konsernya ya jadi satu tuh. Tapi menurut aku sih mendingan bundling aja ya Kak Bagas ya. Jadi langsung jadi satu tuh, besok minggunya kamu tinggal berangkat tuh jam berapa ini Kak Bagas? Malam juga?
1: Enggak, pagi ya. Jam 10-an.
0: Pagi jam 10 tuh, jadi malam-malamnya kamu konser, jam 10 kamu datang tuh ngomong-ngomongin tentang jazz buat kamu yang mungkin tertarik ya, atau mau mulai bermusik di dunia jazz gitu. Betul. Ya Kak, boleh banget datang ke Kandahan Jazz. Ini apakah Kandahan Jazz ini hanya ada di Jazz Gunung Slamet atau sebenarnya udah ada serupa di jazz gunung lain Kak?
1: Kalau Kandahan Jazz ini hanya ada di sini, itu karena memang ini juga salah satu proyek yang digagas oleh Amelia Ong sebagai ya musisi dari sini gitu. Tapi di tempat lain kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas di tempat kami. Kayak misalnya di Jazz Gunung Bromo kita kami kerja sama dengan Kemisan Jazz dari Malang kayak gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya satu ekosistem jazz di Indonesia itu bisa saling support sih gitu. Karena itu yang harus kita lakukan, apalagi memang kita bisa akui gitu, pendengar jazz mungkin gak sebesar pendengar musik pop atau rock gitu ya. Nah, tapi makanya kita juga pengen pendengar musik jazz ini punya platform yang tepat gitu. Gimana cara mereka mendukung si ekosistem ini.
0: Oke, keren ya. Ini ternyata hanya ada di Jazz Gunung Slamet ya Kak Bagas ya, untuk Kandahan Jazz ini. Menarik banget loh, unik ini acaranya ya. Jadi sebelum aku lanjut ke break lagi ya Kak Bagas, aku mungkin pengen Kak Bagas nih spill lagi dong tentang untuk tiketnya nanti. Apakah penukaran tiketnya di hari H atau bisa di hari sebelumnya nih Kak? Silahkan.
1: Nanti tiket akan dikirimkan dalam bentuk e-tiket. Nanti gak usah di print, bawa aja gadgetnya, nanti di scan pada saat datang di sana. Nanti ditukar dengan gelangnya.
0: Jadi ini memang ramah lingkungan banget ya, gak perlu tiket fisik, pakainya e-tiket lah ya. Nanti aku bakal lanjut lagi ya Kak Bagas, yang ngobrol-ngobrol lagi tentang Jazz Gunung Slamet 2026. Makanya kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Fantastic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, teman Pro 2 masih di Sore Ceria edisi Event Jazz BRI Jazz Gunung Slamet 2026 nih. Tadi udah mengulik-ulik jauh ya tentang Jazz Gunung Slamet ini. Ada Kak Bagas juga di sini yang masih nemenin aku sampai nanti jam 4. Dah, ini buat kamu ya mungkin yang ketinggalan bisa banget nonton ulang ya nanti di live streaming channel YouTube-nya RRI Purwokerto, dan sekarang juga masih live streaming di YouTube. Nah, ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join ini Kak di YouTube-nya Pro 2 ya. Ada aku baca ini dari Prite Satria, katanya Kenneth Dwight BRI Jazz Gunung Slamet 2026. Terus ada Haudia Usna juga yang katanya enggak sabar banget dia mau nonton malam Minggu besok tuh. Ini buat pendengar ada penawaran merchandise enggak kan Kak yang mau bertanya-tanya nih lewat YouTube ataupun WhatsApp?
4: Boleh, nanti kalau ada pertanyaan kita ada giveaway-nya. Nanti kita catat siapa.
3: Oke.
4: Nanti diambil langsung di sana.
3: Tuh, diambil langsung tuh nanti dapat hadiah, dapat merchandise dari BRI Jazz Gunung Slamet. Makanya buat kamu ya yang mau join, buruan join nih. Tanya di live YouTube-nya RRI Purwokerto atau di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh banget di 081-327-312222. Berarti ini ada merchandise-nya ya Kak ya. Ini udah ada yang nanya nih Kak nih dari Prita Satria, katanya sore Kak mau nanya ke Kak Bagas untuk tiket masih available enggak, katanya masih ada yang belum terjual enggak?
4: Iya, masih ada tiket reguler.
3: Reguler. Start from tadi berapa Kak?
4: 450 ribu
3: ya, dan kuotanya
4: Masih ada sekitar mungkin 100-200an.
3: 100-200 tuh sebentar lagi. Itu tuh tipis banget. Biasanya gak ada beberapa hari udah ludes ya Kak.
4: Amin.
3: Ya. Ini kuotanya dari awal udah berapa nih Kak? Kalau dijumlahin dari
4: Total kami kapasitas VIP tuh 1.500.
3: Oh 1.500.
4: Iya.
3: Oke. Gitu. Untuk VIP kemarin sudah terjual?
4: Hampir 300.
3: Udah habis ya Kak. Udah habis tuh. Tinggal yang reguler aja ya. Petite Satria. Ada juga nih Andi 3578 nih yang katanya, selamat sore untuk saya yang baru dalam menikmati genre

0: musik jazz ya kak, apa yang sebaiknya saya perhatikan agar bisa menikmati penampilan di BRI Jazz Gunung Slamet biar lebih maksimal katanya. Boleh dikasih tips-tipsnya nih minta.
1: Iya, kalau sebetulnya kalau misalnya saya nggak tahu ya, mungkin nggak mungkin sih kayaknya kalau nggak pernah terekspos oleh jazz, tapi mungkin kalau baru benar-benar mau mendalami jazz atau apa, sebenarnya gampang sih, tinggal datang aja. Karena jazz itu bukan musik yang hanya sebagai hiburan, tapi juga apresiasi. Karena di jazz itu kan nggak semuanya ada vokalisnya misalnya, ada yang instrumental juga, dan ada solo-solo improvisasi dan lain sebagainya yang pasti akan berbeda dengan yang ada di rekaman, kayak gitu-gitu. Nah itu sih salah satu cara apa menikmati musik jazz, bahwa ya coba didengerin dari rekamannya, terus kemudian nanti lihat live-nya seperti apa, apa yang membedakannya. Kemudian ya banyak hal yang improvisasi itu kan juga bagi seorang musisi itu kadang-kadang muncul ketika ada interaksi. Dan interaksi itu kalau di jazz gunung gak cuma dengan penontonnya, tapi dengan alam. Ntar tiba-tiba kabut, tiba-tiba cuacanya jadi dingin, dan lain sebagainya. Nah itu biasanya itu sangat mempengaruhi musisi jazz untuk improvisasinya.
0: Kayak gitu. Ini untuk merchandise-nya berapa ini kuotanya ini Kak Bagas? Karena ternyata sudah banyak banget yang bertanya ini.
1: 5 boleh.
0: 5 boleh ya, 5 yeah. Penanya tercepat nih Bapak nanti dapat merchandise dari BRI Jazz Gunung Slamet ya. Yeah. Ada juga dari Anggita Meila nih 70-10 ya. Kak katanya di Jazz Gunung Slamet ini family friendly enggak ya buat yang keluarganya bawa anak-anak gitu.
1: Sangat-sangat family friendly. Jadi memang Jazz Gunung dari awal kami desain acara ini harus family friendly gitu, karena lucunya adalah, nah kalau di Jazz Gunung Bromo ini kami udah 17 tahun gitu. Ada yang waktu pertama kali nonton Jazz Gunung itu sama orang tuanya, tahun lalu datang sama anaknya. Jadi ada regenerasi juga sebenarnya di penontonnya, dan makanya kami pengen acara ini tuh bisa jadi satu apa core memory lah buat yang datang gitu. Jadi ya kalau dulunya dia masih kecil gitu diajak orang tuanya, terus sekarang dia datang lagi dengan bawa anaknya kayak gitu. Nah kita pengen experience ini, Jazz Gunung ini jadi satu core memory yang baik untuk pengunjung yang hadir.
0: Betul, keren gitu. Banget. Jadi bisa apa, gak cuma mengajak diri sendiri ya pasang. Anak pun bisa diajak. Betul, ya Kak. Betul. Bagas ya, itu family friendly ya Anggita Meila. Ada juga dari Haudia Usna nih tanya lagi, halo Kak Feni dan Kak Bagas, kalau lokasi parkir besok di sebelah mana Kak?
1: Ya ada beberapa lokasi parkir di area Wanawisata. Nanti akan ada petunjuknya dan akan ada penjaganya juga.
0: Oke. Itu dari beberapa ya, ada Prita Satria, ada Andi, ada Anggita Meila dan Haudia Usna. Nanti ada satu lagi mungkin ya yang bertanya bakal dapat merchandise ya Kak ya. Oh ada dari Christian Tommy 7875 nih, ada di BRI Jazz Gunung Slamet ini ada side event atau ada booth merchandise-nya enggak Kak?
1: Ya ada, jadi di setiap penyelenggaraan Jazz Gunung itu pasti akan ada satu bazar, ada pasar lokal kayak gitu, isinya juga UMKM, jadi menampilkan juga produk-produk unggulan dari daerah tersebut. Kalau di sini pasti dari Banyumas dan sekitarnya gitu ya. Terus produk-produk itu gak cuman hanya merchandise kami pasti ada gitu ya, tapi juga ada beberapa produk-produk seperti batik, craft dan lain sebagainya. Kemudian kuliner khas itu juga pasti akan ada. Dan itu ada di nanti kalau ke Palawi ada di pendopo, bagian pendopo.
0: Gitu. Jadi memang ada UMKM-nya juga ya.
1: Betul, harus. Ya karena tadi itu memang kami pengennya ketika ada festival itu tetesan ekonominya itu menyebar kemana-mana juga.
0: Jadi selain dampak ke lingkungannya bagus, ke ekonomi dan sosialnya pun harus bagus ya Kak Bagas ya. Tapi ini untuk UMKM-nya sendiri ada sekitar berapa ini merchant-nya nih?
1: Sekitar 20-an dan 20. Itu kemarin memang kami open gitu dan kami akan kurasi. Karena kami gak pengen nanti produknya sama kayak gitu ya. Jadi nanti kami kurasi dan yang sudah terpilih sudah komunikasi juga dengan tim kami.
0: Ada lagi yang tanya Kak, ini untuk open gate konsernya jam berapa ini Kak mulainya?
1: Kita akan mulai jam
0: 14 siang. Itu udah bisa datang ya untuk menukarkan tiketnya ke gelang tadi ya.
1: Betul.
0: Terus ada dari Olin nih, katanya Kak bisa di-spill gak apakah semua talent ini tampil di malam hari atau ada before sunsetnya ya, katanya pengen rundownnya nih si Olin ini.
1: Jadi akan ada 2 penampil sebelum maghrib, kemudian ada break maghrib dan isya, kemudian dilanjut nanti setelah itu 3 penampil lainnya.
0: Oh oke, okay. Ya. Mungkin untuk yang paling tunggu-tunggu Mocca biasanya ya, kayak itu akhir ya atau di akhir?
1: Iya, rencananya akan di akhir.
0: Oh di akhir acara ya, ya malam-malam. Ada juga dari Damar Gayu, apakah semua musiknya jazz atau ada dangdutnya? Kayaknya jazz semua dong ya, ini kan musik jazz konsernya. Terus ada lagi dari Riantiri juga nih Kak, halo Kak, ada rekomendasi tempat wisata yang deket bisa dikunjungi sebelum ke lokasi konser enggak katanya?
1: Banyak ya, di Batu Raden itu curugnya ya. Banyak, destinasi kulinernya juga banyak, bisa makan sate kelinci dulu tuh di atas, tuh, di terminal atas gitu.
0: Malam-malam ya, terus nonton konsernya tuh.
1: Ada kebun raya juga, jadi banyak sih sebenarnya di sana. Jadi satu destinasi yang menyenangkan untuk keluarga.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang Batu Raden ya, aku jadi penasaran banget. Ini untuk Jazz Gunung Slamet, kenapa memilihnya Batu Raden ini, Kak Bagas?
1: Pasti dalam memilih venue, yang kami pikirkan tuh pasti pertama aksesibilitas dulu sih. Gitu, aksesibilitas itu gak cuma untuk yang nonton nantinya, tapi dari bagian produksi ini apakah bisa diakses dengan baik oleh beberapa apa namanya vendor, kemudian dengan karena kan kami menggunakan truk ya yang cukup besar gitu. Jadi pasti itu salah satu alasan pertamanya juga gitu. Kemudian kedua, seberapa populer sih destinasi itu atau seberapa familiar sih orang dengan destinasi tersebut gitu. Nah, itu juga jadi alasan kenapa ketika di apa namanya di Banyumas ini kami memilih Batu Raden. Dan tadi itu destinasi wisatanya sana udah banyak sekali.
0: Yes, betul.
1: Jadi ya one stop lah nanti setelah nonton ya Berry Jazz Gunung Slamet, nginep di sana, besok paginya bisa trekking ke Curug atau ada wisata macam-macam di sana, ada bisa off road pakai jeep dan lain sebagainya. Jadi satu paket yang menarik karena kan ini pas dengan liburan anak juga.
0: Iya betul, jadi abis nonton konser nginep ya, terus trekking ke Curug nanti jam 10 ke Kandahan.
1: Betul.
0: Keren banget nih, satu paket lengkap lah ya kalau misalnya di Batu Raden ini sendiri. Ini untuk penanya 5 pertanyaan ya, bisa ngambil merchandise-nya di mana ini Kak nih?
1: Gak cuma merchandise, nanti kami kasih tiket reguler untuk yang nanya.
0: Oh, tiket reguler.
1: Jadi sekalian juga? Ya nanti langsung aja datang, nanti kami catat. Tim kami catat nanti tinggal ke tiket box aja di sana.
0: Oke, langsung ke Wana Wisata Batu Radennya.
1: Betul,
0: ya. Ini selamat untuk Andi 3578 ya, ada Anggita Meila, ada Haudia Usna, ada Kristianto Tommy dan Prite. Ya, itu ada 5 orang pertama yang menanyakan join di YouTube channelnya RRI ya. Jadi ini kamu selamat ya, udah bisa mendapatkan merchandise dan juga tiket reguler ya, Kak. Bisa langsung diambil besok ya, di tanggal 27 Juni, Sabtu malam ya, di Wana Wisata Batu Raden. Langsung datang aja nanti ke bagian tiket boxnya.
1: Ya, betul.
0: Oke tuh, keren kan dapat hadiah nih. Untuk kita balik lagi kali ya, ngomong-ngomong tentang Jazz Gunung Slamet ini ya. Bisa ini gak Kak dijelaskan gak, nanti setelah Jazz Gunung Slamet ini sudah selesai, ini upcoming eventnya nih mau ngapain nih Jazz Gunung Series nih?
1: Ya, jadi di tahun ini kami punya dua Jazz Gunung Series. Jadi pertama di Slamet, kemudian kedua di Bromo, nanti tanggal 18 sampai 25 Juli. Itu jadi in between itu nanti kita punya beberapa event-event. Judulnya adalah Turun Gunung. Jadi ada beberapa showcase di beberapa kota. Itu nanti ada beberapa musisi dari komunitas, kemudian juga musisi-musisi jazz akan jam session, kemudian sharing session di situ. Dan ini nanti ditunggu aja di Instagram kami, biasanya informasinya ada di situ.
0: Jadi setelah Gunung Slamet mau ada ke gunung mana lagi?
1: Bromo
0: lagi ya, balik ke Bromo lagi di bulan
1: Juli.
0: Besok Juli ya teman Prodo, atau jadi nggak dikasih istirahat kamu. Nanti habis ini masih ada Jazz Gunung Bromo habis ini, makanya langsung kalau misalnya kamu masih di Purwokerto kan yang deket-deket aja ya ke Gunung Slamet dulu nih.
1: Betul.
0: Makanya mumpung masih ada sekitar 100 sampai 200 kuota ya, gercep aja. Tadi tiketnya di mana Kak?
1: Ya, bisa dicek di seketiket.com.
0: Seketiket.com tuh langsung ada paket reguler ya yang belum terjual. Dan juga ada bundlingnya nggak itu Kak di situ?
1: Dengan nanti dengan Kandahan Jazz itu juga ada.
0: Kandahan Jazz itu sekitar berapa ini Kak range harganya untuk bundling?
1: Jadi bundling itu sebenarnya lebih murah daripada yang tiket reguler, karena kami pengen mengapresiasi lebih teman-teman yang pengen tahu jazz lebih jauh sebetulnya.
0: Jadi paket komplit ya, mendingan sih kalau kamu mending Mending langsung bundling aja ya, Kak, ya, karena dapat dua acara sekaligus dalam satu tiket gitu. Nah, ini terakhir ya, mungkin Kak Bagas sebagai penutup nih, bisa kasih pesan ajakan gak buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau ikutan di konser jazz musik Gunung Slamet besok nih, silakan Kak.
1: Ya, jadi untuk teman Pro 2 jangan lupa datang tanggal 27 Juni di Wana Wisata Batu Raden untuk ke acara jazz Gunung Slamet, dan pastikan dapetin tiketnya sebelum kehabisan.
0: Tuh, dapetin tiketnya di seketiket.com. Atau misalnya kamu pengen informasi lebih lanjut ya, Kak, ya, bisa share juga di scroll-scroll aja Instagramnya Jazz Gunung.
1: Betul.
0: Ataupun di Facebook namanya sama ya, Kak, ya?
1: Sama.
0: Facebook, TikTok, dan juga YouTube Jazz Gunung. Itu semua kamu bisa ngeliat mungkin yang belum pernah dateng ya, pengen lihat Jazz Gunung di tahun-tahun sebelum ini gimana sih, boleh banget kamu langsung ke media sosialnya Jazz Gunung di Instagram tuh, yang aktif ya, semuanya aktif lah ya, Kak, ya. Terima kasih banyak nih,
1: sama-sama,
0: Kak Bagas, ya, gak kerasa udah hampir 1 jam ya, teman Pro 2, kita ngobrolin seputar event, salah satu event terbesar ya di bulan Juni ini, karena Purwokerto Banyumas ini lagi banyak banget event.
1: Benar.
0: Konser ini lagi banyak banget. Dan salah satunya nih yang menarik adalah jazz musik ini. Karena menggabungkan antara musik jazz dan juga alam lah ya, Kak, ya. Buat kamu mungkin yang suka musik jazz, yang suka konser, dan yang suka alam, langsung banget daripada kamu bingung ya malam minggu kemana, langsung aja ke BRI Jazz Gunung Slamet 2026 di hari Sabtu besok 27 Juni. Open gate-nya jam?
1: 14.
0: Jam 14, jam 2 kamu udah langsung ke sana. Biar enggak ini ya, Kak, ya, enggak rebut-rebutan tempatnya atau ada udah ada kursinya.
1: Enggak, siapa cepat dia dapat posisinya.
0: Oh, itu makanya jam 14 kamu jam 2 siang kamu harus udah langsung ke sana. Terima kasih banyak buat Kak Bagas ya.
1: Terima kasih, Kak Penny.
0: Menyempatkan waktu untuk hadir, udah spill-spill informasi tentang Jazz Gunung Slamet. Gitu kan, menarik banget ini eventnya. Semoga sukses acaranya.
1: Amin, terima
0: lancar
1: kasih.
0: Lancar semuanya dari awal sampai akhir dan membludak ya peminatnya.
1: Amin.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau datang ke Jazz Music ini, Jazz Gunung Slamet, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan. Karena ini kan penyelenggara itu sudah menggaungkan ya untuk ramah lingkungan, jadi kamu juga harus bertanggung jawab terhadap sampah kamu masing-masing. Jadi makasih banget buat teman Pro 2 yang udah join juga. Stay tune di 99 Pro 2 FM ataupun di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube-nya RRI. Misal kamu ketinggalan obrolan kita ya, boleh banget diputer ulang, ditonton ulang di channel YouTube-nya RRI Purwokerto. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini masih ada Sore Ceria, ada juga Gila Bola ya barengan sama aku Feni di setengah 5 nanti. Makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Terima kasih, Kak Bagas.
1: Terima kasih, Kak.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku, Feni Ayu. Dua laga dari Grup L dan Grup K Piala Dunia 2026 menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Berikut Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia 2026 berikut ini.
3: Dua laga dari Grup L dan K pada Piala Dunia 2026 tersaji dini hari tadi menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Pertandingan Inggris kontra Ghana yang berlangsung di Gelia Stadium, Folkestone pada Rabu dini hari berakhir tanpa gol. Meski banyak menciptakan peluang, skuad asahan Thomas Tuchel gagal menembus pertahanan rapat Ghana yang tampil disiplin dan mengandalkan kekuatan fisik. Sejak awal laga, Inggris langsung menekan. Dalam 15 menit pertama, 3 percobaan tercipta, namun belum ada yang mengarah ke tepat gawang. Serangan Inggris banyak dibangun melalui sisi kanan yang ditempati Ray James dan Noni Maduke. Tetapi lini belakang Ghana mampu menekan setiap upaya serangan dari Inggris tersebut. Ghana sendiri bukan tanpa ancaman. Antonio Semenyo menjadi motor serangan yang beberapa kali membuat pertahanan Inggris kerepotan, terutama menjelang akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Ghana bahkan tampil lebih agresif dengan menekan sejak 10 menit awal. Inggris kembali mendapatkan peluang pada menit ke-56 melalui Maduke dan Anthony Gordon. Namun keduanya masih gagal menaklukkan kiper Ghana Benjamin Asare. Harry Kane juga sempat mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-67, tetapi masih bisa diamankan dengan baik. Peluang emas datang di menit ke-86 ketika Harry Kane gagal menyambar bola rebound di depan gawang yang lebih dulu membentur mistar hasil sundulan Nico O'Reilly. Hingga laga berakhir, Inggris terus menggempur pertahanan Ghana, namun skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat Inggris memimpin klasemen Grup L dengan 4 poin, disusul Ghana di posisi kedua dengan selisih gol. Sementara itu di Grup K, Portugal tampil perkasa menghadapi Uzbekistan di Houston, Amerika Serikat. Tim asuhan Roberto Martinez menang telak 5-0 dalam pertandingan yang didominasi sejak menit awal. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan cepat di menit ke-6 melalui penyelesaian efektif di depan gawang. Portugal kemudian mengandalkan keunggulan lewat Nuno Mendes di menit ke-17, membuat tekanan semakin berat bagi Uzbekistan. Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba melakukan perubahan dengan sejumlah pergantian pemain. Namun dominasi Portugal tetap tidak terbendung. Rotasi juga dilakukan Portugal dengan memasukkan pemain baru untuk menjaga intensitas permainan. Gol tambahan datang pada menit ke-60 melalui gol bunuh diri pemain Uzbekistan yang membuat skor berubah menjadi 4-0. Portugal tetap mengontrol jalannya laga, sementara Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang akhir pertandingan, Rafael Leão menutup pesta gol Portugal di menit ke-87. Cristiano Ronaldo mencetakkan brace dalam laga ini, mempertegas dominasi Seleco das Quines yang akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Hasil ini membuat Portugal semakin percaya diri dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sementara itu, Uzbekistan harus bekerja keras memperbaiki performa mereka.

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini atau memprodua Rabu 24 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama aku Feni nih di sore ceria hari ini yang cerah banget ya. Dan bersemangat banget karena tadi udah ngobrol-ngobrol seputar salah satu event musik terbesar ya di bulan Juni ini, ada Jazz Gunung Slamet 2026. Nah buat kamu mungkin tadi yang ketinggalan ya, boleh banget langsung tonton ulang aja di YouTube channelnya RRI Purwokerto tuh, dari awal sampai akhir. Seru banget, udah di spill-spill besok nih bakalan ada apa aja sih di Jazz Gunung Slamet 2026. Nah untuk sore ceria hari ini ya teman berdua, nanti setengah 5 jangan lupa juga ada program terbarunya RRI dalam rangka merayakan Piala Dunia ya 2026, ada Gilbol nih, Gila Bola, Man versus Machine, yang bakal temenin kamu nanti sampai jam 5. So makanya buat kamu stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu pembuka dulu deh untuk sore ceria hari ini nih, ada dari Sisi Tipsy nih, Rasvanauki dari Perahu.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

Kali ini aku punya informasi buat kamu, yaitu pemberdua, masih seputar Piala Dunia 2026. Ini ada laga antara Bosnia dan juga Qatar nih di match day ketiga grup B Piala Dunia 2026. Beneran jadi partai hidup mati, karena posisi kedua tim ini lagi di ujung tanduk nih, teman berdua. Jadi meskipun sekarang lagi nangkring ya di urutan paling bawah, Bosnia sama Qatar ini sebenarnya masih punya harapan buat lolos ke babak gugur lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kalau misalnya ngelihat sejarah pertemuan lama sih ya, Qatar ini emang pernah sekali menang dan sekali seri nih lawan Bosnia. Tapi situasi sekarang ini udah beda, jauh banget. Jadi Qatar ini baru aja kena bantai 6 gol tanpa balas sama Kanada. Sementara Bosnia ini juga lagi berusaha untuk memperbaiki nasib setelah sebelumnya ini sempat kena masalah kartu merah yang bikin permainan mereka ini jadi berantakan. Dan banyak pengamat bola ya yang lebih jagoin Bosnia nih buat menang karena punya sistem permainan yang dinilai lebih solid ya dan juga rapi dibandingin sama Qatar. Prediksi skornya ini variatif banget, mulai dari kemenangan tipis 1-0 sampai skor telak kayak 3-1 buat keunggulan tim Eropa itu. Dan Qatar ini juga diprediksi bakal tampil ngotot banget ya biar gak langsung angkat koper, tapi kondisi mental mereka ini lagi drop nih gara-gara selisih gol yang minus banyak banget jadi beban berat.

teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi yang masih dalam vibes Piala Dunia 2026 nih. Nah, balik lagi seperti biasa setiap hari Rabu 4:30 ada program barunya dari Pro 2 ya, untuk merayakan Piala Dunia 2026 nih. Ada Gil Ball Man versus Machine nih, gila bola yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 nanti ya, setengah jam aja teman Pro 2 ya. Makanya kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM, karena seperti biasa ya aku bakalan kasih spill tipis-tipis lagi ya, mungkin buat nginget-nginget teman Pro 2 yang lupa. Kalau misalnya di Man versus Machine ini, nanti aku bakalan ajak ngobrol AI nih ya. Dari AI ini kita sapanya adalah Aira, Artificial Intelligence Radio Assistant. Jadi aku dan Aira nanti bakalan ngobrol selama setengah jam seputar dengan Piala Dunia 2026 yang selama ini kan sudah bertandingnya beberapa klub gitu ya. Nanti aku bakalan kupas tuntas deh ya, tanya-tanya tentang Aira, apa sih keseruannya obrolan kita sore hari ini. Makanya kamu harus stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal lanjutin ya teman Pro 2 untuk program Gil Ball Man versus Machine. Setelah break yang satu ini, aku bakal kasih kamu satu lagu spesial dulu nih dari Mini nih, Like a Dream, yang bakalan jadi pembuka di sesi Gil Ball Man versus Machine ini. Jangan kemana-mana dulu, habis ini aku bakal lanjutin sama Aira.

0: masih di program Gible Man versus Machine nih. Kali ini aku bakalan ajak ngobrol AI ya, nanti asisten aku yang kita sapa Aira nih, Artificial Intelligence Radio Assistant, terkait dengan ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia 2026 yang udah digelar beberapa minggu ini atau memperdua ya. Kita sapa dulu deh, ada Aira di sini. Halo, selamat sore Aira.
1: Halo, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa kamu dan seluruh pendengar program Gible di kesempatan ini. Aku sudah siap untuk mendiskusikan berbagai hal menarik tentang Piala Dunia 2026 sebagaimana yang telah kita sepakati. Silahkan, apa pertanyaan yang ingin kamu sampaikan sekarang?
0: Oke Aira, aku pengen tanya ke kamu nih tentang Messi nih ya, yang mencetak banyak rekor di Piala Dunia tahun ini. Ini menurut kamu nih komentarnya gimana nih Aira?
1: Sungguh luar biasa apa yang ditunjukkan Lionel Messi di Piala Dunia tahun ini. Dalam laga melawan Austria, ia berhasil mencetak 2 gol dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol, melampaui rekor Miroslav Klose. Selain itu, ia juga memecahkan rekor untuk penampilan dan kemenangan terbanyak di turnamen prestisius ini yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa.
0: Oke, dari Messi yang sudah mendapatkan banyak rekor nih, apakah ini sesuatu yang sudah diperhitungkan oleh kamu Aira, sudah diprediksi oleh kamu Aira?
1: Sebagai sebuah kecerdasan buatan, aku menganalisis berbagai data dan statistik, termasuk performa Lionel Messi dan rekam jejaknya. Meskipun ada kemungkinan untuk memperkirakan potensi keberhasilannya berdasarkan tren, faktor-faktor tak terduga di lapangan dan kejeniusan individual membuat setiap rekor yang dipecahkan Messi selalu menjadi tontonan yang menakjubkan dan terkadang melampaui prediksi konvensional.
0: Oke, selain Lionel Messi ya Aira, ini kita tahu ada Cap Verde nih yang lagi mencuri perhatian juga di Piala Dunia kali ini. Menurut kamu gimana ini Aira?
1: Menarik sekali pertanyaannya. Namun, setelah menelusuri data dan catatan resmi seputar Piala Dunia 2026, saya tidak menemukan adanya referensi profesional, pemain, atau figur resmi turnamen yang bernama Cat Fendi. Jika yang dimaksud adalah semacam kucing peramal atau fenomena.
0: Oke Aira, mungkin sejauh ini ya kan banyak pemain muda gitu ya di Piala Dunia 2026 yang banyak mencuri perhatian ataupun tadi kayak Messi gitu ya, bisa mencetak rekor. Menurut Aira sendiri nih, yang paling mencuri perhatian kamu ya sejauh ini pemain muda di Piala Dunia 2026 ini siapa nih Aira?
1: Selain Lionel Messi, salah satu pemain muda yang paling mencuri perhatian sejauh ini di Piala Dunia 2026 adalah Jonathan David dari Kanada. Ia telah mencatatkan 3 gol, menunjukkan ketajaman dan insting mencetak gol yang luar biasa di panggung internasional, dan membantu timnya bersaing dengan sangat baik di grup mereka.
0: Oke, kenapa nih kamu lebih suka Jonathan David ini? Apa yang membuat kamu ini sampai bisa memprediksi kalau misalnya Jonathan David ini bisa mencuri perhatian sejauh ini, Aira?
1: Jonathan David menunjukkan performa yang konsisten bersama klubnya di Eropa sebelum turnamen, yang menjadi indikator utama potensinya. Ia memiliki insting gol yang tajam, kecepatan dan kemampuan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ketika dikombinasikan dengan perannya sebagai motor serangan timnas Kanada, semua elemen tersebut mendukung prediksi bahwa ia bisa memberikan dampak besar di Piala Dunia.
0: Oke Aira, lanjut lagi Aira ya, menurut kamu nih dari timnas Inggris sendiri ya di Piala Dunia tahun ini, menurut Aira apa sih?

0: nih sejauh ini tim yang paling menarik perhatian kamu ya, itu siapa nih? Tim mana ini Aira?
1: Sejauh ini, tim yang paling menarik perhatian saya adalah Amerika Serikat. Mereka menunjukkan performa yang sangat solid dengan berhasil mengamankan posisi puncak di grup D dan mengamankan tiket ke babak berikutnya dengan catatan kemenangan yang sempurna. Perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda membuat permainan mereka sangat dinamis dan efektif di turnamen ini.
0: Oke, kalau misalnya ada tim yang sudah bertanding ya Aira ya, yang mungkin di luar dugaan banyak orang, menurut kamu yang paling menunjukkan potensinya nih tim mana ini Aira yang tidak disangka-sangka?
1: Kalau bicara tentang tim yang penampilannya di luar dugaan banyak orang dan menunjukkan potensi besar, Kanada adalah salah satu yang paling menonjol. Mereka mampu tampil impresif di grup B, bersaing ketat dengan tim-tim kuat dan mengumpulkan poin penting yang menempatkan mereka di posisi atas klasemen, di luar prediksi banyak pengamat.
0: Oke Aira, lanjut lagi ya di Piala Dunia tahun ini. Ini kan ada 48 tim ya formasi baru. Sejauh ini apakah formasi baru ini membuat persaingan ini semakin menarik atau justru menurunkan kualitas pertandingan Aira menurut kamu?
1: Format baru dengan 48 tim ini memberikan dampak ganda. Di satu sisi persaingan menjadi lebih dinamis karena melibatkan lebih banyak negara, membuka peluang bagi tim debutan untuk memberikan kejutan dan menunjukkan potensi mereka di panggung dunia, yang tentu saja menambah keseruan bagi para penonton. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa perbedaan kualitas yang terlalu jauh antara tim unggulan dan tim non-unggulan bisa menghasilkan pertandingan dengan skor besar dan menurunkan intensitas kompetitif di beberapa fase tertentu. Sejauh ini, kita melihat bahwa meskipun ada beberapa laga dengan selisih gol yang mencolok, persaingan secara keseluruhan tetap menarik dengan kejutan-kejutan yang tak terduga.
0: Oke Aira, dari formasi yang baru ini ya di Piala Dunia tahun ini dengan 48 tim, menurut kamu ada nggak sih dampak-dampak negatifnya Aira?
1: Tentu saja, ada beberapa dampak negatif yang perlu dicermati dari format 48 tim ini. Salah satunya adalah potensi penurunan kualitas pertandingan pada fase tertentu, di mana jarak kemampuan antara tim unggulan dan peserta baru yang jauh bisa menghasilkan laga yang berat sebelah atau kurang kompetitif. Selain itu, penambahan jumlah pertandingan juga bisa meningkatkan risiko kelelahan dan cedera para pemain karena waktu istirahat yang lebih singkat di antara laga.
0: Oke Aira, selama pertandingan yang sudah berlangsung ya di Piala Dunia tahun ini di 2026, menurut kamu apa kejutan terbesar yang terjadi selama fase grup sampai saat ini Aira?
1: Kejutan terbesar yang terjadi selama fase grup sampai saat ini adalah penampilan gemilang dari Cape Verde. Mereka berhasil menahan imbang juara dunia dua kali, Uruguay, dan juga berhasil menahan Spanyol tanpa gol. Hasil-hasil ini membuat mereka menjadi salah satu tim debutan yang paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026.
0: Oke, kalau tadi kamu udah notice ya adanya Cape Verde ini yang mencuri perhatian di Piala Dunia kali ini, menurut kamu komentar kamu gimana Aira?
1: Menurut saya, performa Cape Verde sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Mereka berhasil membuktikan bahwa dengan semangat juang yang tinggi, organisasi permainan yang disiplin dan keyakinan, tim-tim yang tidak diunggulkan bisa bersaing dan memberikan kejutan besar di turnamen sekelas Piala Dunia. Ini tentu memberikan inspirasi bahwa kerja keras dan strategi yang tepat dapat membuang batas-batas dalam sepak bola.
0: Oke, di antara mungkin aku pengen kamu memilih ya Aira ya. Di antara Lionel Messi, ada juga Cape Verde ini, dan juga tadi ada Jonathan ya yang kamu suka. Menurut kamu yang paling berpotensi yang mana Aira?
1: Memilih di antara Lionel Messi, Cape Verde, dan Jonathan David tentu sulit karena masing-masing memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda. Lionel Messi membawa pengalaman dan ketajaman yang telah terbukti, yang membuatnya selalu menjadi ancaman besar. Cape Verde menunjukkan semangat juang luar biasa, yang bisa mengalahkan tim-tim besar. Sementara Jonathan David dengan usia mudanya dan performa konsistennya, menjadikannya aset berharga bagi masa depan Kanada. Masing-masing berpotensi untuk bersinar di babak berikutnya dengan cara masing-masing.
0: Oke Aira, nanti kita bakal lanjut lagi ya di segmen terakhir ya Aira bersama dengan Gilbol ya, Man versus Machine. Jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, tetap stay tune di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal lanjut lagi setelah break yang satu ini.

0: di program Gilball Man versus Machine. Gila bola ya, teman produa barengan sama aku Feni dan juga Aira, Artificial Intelligence Radio Assistant yang bakal nemenin kamu nih nanti sampai jam 5. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia 2026 yang udah diselenggarain beberapa minggu ini ya. Aira, aku mau melanjutkan obrolan lagi nih. Aku sekarang mau tanya ke kamu. Ini Portugal kan baru aja menang telak ya 5-0 atas Uzbekistan. Apakah kemenangan ini menegaskan Portugal ini sebagai salah satu kandidat juara, Aira?
1: Kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan memang menjadi pernyataan tegas dari Portugal. Hasil ini menunjukkan potensi serangan yang mematikan dan konsistensi yang mulai terlihat. Namun, untuk mengukuhkan mereka sebagai kandidat juara utama, konsistensi tersebut harus dibuktikan dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya melawan tim-tim yang lebih kuat di fase gugur.
0: Oke, dari beberapa negara dan juga tim ya yang sudah bertanding, menurut kamu yang paling favorit kamu ini tim mana nih, Aira?
1: Sebagai sebuah kecerdasan buatan, aku tidak memiliki perasaan pribadi untuk memilih satu tim favorit. Namun, berdasarkan analisis data dan performa di lapangan sejauh ini, Amerika Serikat telah menunjukkan konsistensi dan kekuatan yang luar biasa dengan catatan kemenangan sempurna di fase grup yang membuat mereka menjadi salah satu tim yang paling menarik untuk disaksikan.
0: Oke, ada Amerika Serikat ya. Lanjut lagi ya, Aira ya. Ada Cristiano Ronaldo nih yang kembali mencetak sejarah dengan golnya di Piala Dunia tahun ini. Seberapa besar sih pengaruhnya bagi Portugal saat ini, Aira?
1: Pengaruh Cristiano Ronaldo bagi Portugal saat ini sangat besar. Bukan hanya dari segi teknis di lapangan, tapi juga dari segi mentalitas dan kepemimpinan. Baru-baru ini ia menorehkan sejarah dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, yang menjadikannya pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Prestasi ini tidak hanya memberinya rekor pribadi, tapi juga menyuntikkan semangat dan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh timnas Portugal. Pengalamannya menjadi panduan bagi pemain-pemain muda di skuad dan menjadikannya sosok krusial dalam mengejar target juara.
0: Okay. Menurutmu? Mm-hmm. Oke, Aira, menurut kamu ya Aira, ini tadi kan ada Cristiano Ronaldo yang kembali mencetak sejarah. Ini apakah sudah diprediksi sebelumnya, Aira, menurut kamu?
1: Sebagai sebuah kecerdasan buatan, aku memang menganalisis data dan statistik untuk menilai potensi seorang pemain dan peluangnya memecahkan rekor. Meskipun keikutsertaannya di Piala Dunia dan kemampuannya mencetak gol sudah sangat terkenal, peristiwa di dalam lapangan yang dinamis selalu menjadikannya sebuah pencapaian yang luar biasa dan kerap kali melampaui prediksi matematis sederhana. Apakah ada hal lain tentang Ronaldo atau pertandingan lainnya yang ingin kamu ketahui?
0: Oke, Aira, kita lanjut lagi ya. Kali ini ada dari tim Inggris nih. Apakah hasil imbang Inggris ini membuat peluang mereka ini jadi lebih berat menuju babak gugur, Aira?
1: Meskipun hasil imbang membuat jalan Inggris sedikit terhambat, peluang mereka menuju babak gugur belum tertutup. Mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup melawan Panama, dan kemenangan di laga tersebut akan sangat penting untuk memastikan tempat mereka di fase berikutnya. Kita lihat bagaimana performa mereka di laga krusial tersebut.
0: Oke, menurut kamu ya, nanti kan Inggris bakalan melawan sama Panama nih ya. Menurut kamu bisa diprediksi nggak si Inggris ini bakalan bagaimana nih ya? Apakah menang melawan Panama ataupun kalah?
1: Meskipun Inggris diunggulkan di atas kertas, pertandingan melawan Panama nanti akan menjadi ujian penting. Panama bisa memberikan perlawanan sengit, dan Inggris harus tampil fokus sejak menit awal agar bisa mengamankan kemenangan yang mereka butuhkan. Kita lihat saja bagaimana strategi yang akan mereka terapkan di lapangan nanti.
0: Oke, Aira, mungkin sekarang bergeser ya. Kita nggak cuma ngomongin ke pertandingannya, tapi ada hal-hal lain ya dari Piala Dunia 2026. Apakah tren sepak bola modern saat ini lebih mengutamakan penguasaan bola atau efektivitas serangan balik nih menurut kamu, Aira?
1: Dunia sepak bola modern saat ini cenderung lebih fleksibel dan tidak terpaku pada satu filosofi saja. Banyak tim yang menggunakan kombinasi antara penguasaan bola untuk mengontrol permainan dan efektivitas serangan balik untuk memberikan ancaman langsung. Fleksibilitas taktis ini yang seringkali menjadi kunci kemenangan di turnamen besar seperti Piala Dunia. Bagaimana menurutmu? Gaya bermain seperti apa ya?
0: Oke, Aira, kita lanjut lagi ya. Untuk negara mana nih yang menurut kamu nih memiliki organisasi pertahanan terbaik saat ini?
1: Sejauh ini, selama fase grup, beberapa tim telah menunjukkan organisasi pertahanan yang sangat impresif. Misalnya, Kanada mendapat sorotan karena performa pertahanan yang dominan di bawah kepemimpinan Derek Cornelius. Selain itu, Ghana juga tampil disiplin dengan mencatatkan clean sheet melawan Panama dan menahan imbang Inggris tanpa gol. Menurutmu, apakah ada tim lain yang juga mencuri perhatianmu karena pertahanannya?
0: Oke, Aira, sekarang aku mau nanya lagi ya ke kamu ya, lanjut Aira. Menurut kamu nih, siapa kandidat kuat peraih sepatu emas Piala Dunia 2026?
1: Saat ini, Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 dan menjadi kandidat kuat untuk meraih sepatu emas. Selain itu, nama-nama seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe juga sangat diperhitungkan untuk bersaing mengejar posisi teratas. Apakah kamu punya jagoan sendiri dalam perlombaan ini?
0: Mungkin sama kayak kamu ya, ada Lionel Messi. Tapi untuk ketiga nama yang kamu sebutin tadi ya, Aira, ada Lionel Messi, ada juga Erling Haaland dan juga Mbappe ya. Dari ketiga ini yang paling kuat menurut kamu yang mana nih, Aira?
1: Jika harus memilih yang paling kuat berdasarkan performa saat ini, Lionel Messi menjadi kandidat terdepan karena memimpin daftar pencetak gol terbanyak dan sedang dalam performa yang sangat baik. Namun, Erling Haaland dan Kylian Mbappe memiliki usia yang lebih muda dan fisik yang prima, yang membuat mereka selalu mengancam dan bisa saja mengejar di pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Oke, Aira, lanjut lagi ya, jika melihat performa saat ini nih, siapa sih 4 tim yang paling berpeluang mencapai semifinal menurut kamu?
1: Memprediksi 4 tim yang paling berpeluang mencapai semifinal di Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, mengingat persaingan yang begitu ketat dan banyak kejutan. Namun, jika melihat performa hingga saat ini, tim-tim kuat seperti Argentina, Prancis, Spanyol, dan Inggris tetap menjadi kandidat teratas untuk melangkah lebih jauh.
0: Oke, Aira, lanjut lagi ya, dari pertandingan yang sudah berjalan nih. Pertandingan grup mana yang menurut kamu nih paling menentukan nasib sebuah negara menuju babak 32 besar?
1: Sebentar, aku cek dulu jadwalnya. Di Piala Dunia 2026 ini, persaingan sangat ketat. Jadi penentuan nasib sebuah negara bisa terjadi di pertandingan-pertandingan penutup babak grup. Misalnya di grup C, pertandingan antara Skotlandia dan Brazil akan menjadi sangat krusial untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke babak 32 besar secara otomatis. Begitu juga dengan pertandingan di grup B antara Swiss dan Kanada yang bisa menentukan posisi puncak klasemen.
0: Oke, Aira, untuk terakhir ya mungkin ini, Aira, sebelum penutup, kalau misalnya kamu harus memilih satu tim favorit ya juara saat ini, siapa pilihan Aira dan apa sih alasannya, Aira?
1: Kalau harus memilih satu tim favorit untuk menjadi juara saat ini, pilihanku jatuh pada Argentina. Alasannya, mereka memiliki kombinasi yang luar biasa antara pengalaman, determinasi tinggi, dan sosok Lionel Messi yang masih terus memberikan sihirnya di lapangan. Selain itu, kedalaman skuad mereka diisi pemain-pemain muda yang lapar akan kemenangan. Nah, perjalanan di Piala Dunia masih panjang dan segala kemungkinan bisa terjadi.
0: Oke, Aira, terima kasih banyak untuk obrolan serunya ya sore hari ini di Gilball Man versus Machine ya, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang ketinggalan obrolan aku sama Aira, boleh banget ya langsung ditonton ulang aja di channel YouTube-nya RRI Purwokerto. Ataupun misal kamu udah join ya dari tadi di 99 Pro 2 FM dan juga streaming lewat aplikasi RRI Digital atau RRI.co.id. Makasih banyak buat kamu yang udah join dari jam 4:30 tadi dan sekarang udah hampir jam 5 ya. Itu artinya untuk Gilball Man versus Machine untuk sore hari ini, hari Rabu, harus udahan dulu. Nanti kita bakalan ketemu lagi ya, Aira, di Gilball Man versus Machine di hari Minggu jam 4:30 sampai jam 5 sore nanti. Setiap hari Rabu dan juga Minggu ya, teman-teman Pro 2 ya, jangan sampai ketinggalan ada program terbarunya Pro 2 nih, Gilball Man versus Machine, yang bakalan menghibur kamu dan juga memberikan informasi-informasi terupdate ya seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak, Aira, atas obrolan serunya sore hari ini.
1: Sama-sama. Aku juga senang banget bisa ngobrol seru sore ini. Sampai jumpa lagi di hari Minggu dengan obrolan yang gak kalah menarik seputar Piala Dunia. Jaga kesehatan ya, dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, teman Pro 2. Nanti habis ini masih ada sore ceria ya barengan sama aku sampai jam 7 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Untuk Gilball Man versus Machine sore hari ini harus aku udahin dulu. Aku Feni yang pamit undur diri. See you and bye-bye. Lanjut di sore ceria nanti.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya arus info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya sore hari ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang udah terhubung nih dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan sore hari ini ya. Halo, selamat sore Kak Taufik.
5: Halo, selamat sore Kak Feni.
4: Gimana nih Kak pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
5: Oke, baik, terima kasih Kak Feni. Selamat sore teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu sore ini dipantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Karangjambu atau Simpang Purwanegara. Di sore hari ini terpantau dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Suhri. Kemudian dari arah utara juga terpantau cukup ramai, ini dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden. Namun tentunya untuk Simpang Karangjambu masih normal lalu lintasnya dan juga masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Karangjambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Gor Satria. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, kemudian terpantau cukup ramai dari arah barat, dari arah timur juga sore hari ini antriannya cukup panjang di Simpang Gor Satria. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalam juga demikian cukup ramai di sore hari ini, dan juga antrian dari arah utara dari arah Rumah Sakit DKT ini juga terpantau cukup panjang di sore hari ini untuk Simpang Gor Satria. Namun pastinya tetap lancar dan juga tidak ada kendala di Simpang Gor Satria untuk saat ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Tentunya cukup lancar di sore hari ini kendaraan dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Dan juga kendaraan dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara ini juga dalam kondisi yang lancar di sore hari ini, tidak ada hambatan dan kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Sawangan, kondisinya hampir sama, tetap ramai dan masih normal untuk lalu lintas di Simpang Sawangan. Dan juga hal yang sama untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim, cukup lancar di sore hari ini untuk antrian tidak terlalu panjang. Hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, kendaraan dari dua arah, dari arah barat maupun dari arah timur terpantau lancar. Tidak ada hambatan dan juga tidak ada antrian yang terlalu panjang hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang normal, lancar, dan juga tidak ada kendala dan hambatan di setiap simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Feni.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Taufik Gunawan atas laporannya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
5: Oke, siap Kak.
4: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini ya teman Pro 2. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas setiap hari di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekian info lalu lintas.

Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

dengan Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Prodo balik lagi ya sama aku Feni nih, masih di sore ceria. Kalau misalnya tadi udah ada bahas-bahas tentang Jazz Gunung Slamet ya, terus juga ada Gilbol tadi, gila bola. Nah, sekarang aku bakalan ajak kamu untuk ngobrol-ngobrol santai aja lah ya, sore-sore hari ini yang ternyata cerah banget loh ini. Tapi semoga sih gak hujan, ini agak-agak mendung kalau di sini. Tapi semoga aja ini hanya karena udah malam, bukan mendung mau hujan ya teman berdua. Nah, kalau ngomongin sore-sore gini ya teman berdua ya, kan pulang kerja nih ataupun pulang kampus, pulang kuliah, hawanya lapar gak sih ya kan? Karena setelah seharian beraktivitas, bekerja ya, otaknya berpikir gitu, hawanya lapar, pulang nih enak banget nih makan apa ya? Makanan apa nih, cemilan apa yang menurut kamu nih bikin mood kamu bisa naik drastis gitu? Nah, biasanya kan kalau misalnya cemilan ataupun makanan yang bikin mood ini manis-manis gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang lebih suka cemilan ataupun makanan yang gurih atau asin ya, yang bikin moodnya tuh naik, bukan cuma manis aja. Nah, kalau kamu teman-teman berdua, kamu pilih makanan atau cemilan apa nih yang bisa bikin mood kamu nih langsung bagus banget ya seharian ya, ataupun yang tadinya jadi dari bad mood jadi good mood gitu ya. Boleh banget ya langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, 2-4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Nanti juga aku bakalan live TikTok ya sehabis maghrib ya teman Pro 2 ya, sama juga username-nya di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 malam aja, karena jam 7 nanti ada MLC ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal kasih satu lagu pembuka di sore ceria yang untuk ngobrol-ngobrol santai kita ya di sore hari ini. Ada dari DeLoreans nih, favorite person nih kayak kamu. Kamu kan person favorit aku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kali ini ngomong-ngomong tentang makanan ya, atau cuma cemilan ya teman berdua, aku bakalan kasih kamu satu informasi nih tentang 10 makanan Indonesia ini yang katanya diklaim rating terburuk versi tes Atlas katanya. Jadi katanya nih Indonesia ini kan banyak banget ya ragam kulinernya, dan banyak banget juga warga internasional yang suka sama kuliner Indonesia. Tapi ternyata tes Atlas ini baru aja ngerilis 10 makanan Indonesia nih dengan rating terburuk nih. Apa aja sih makanannya? Nah ini aku bakal kasih tahu kamu ya, kalau tes Atlas ini ngerilis daftar makanan Indonesia yang dapat rating paling rendah versi mereka ya, berdasarkan ribuan ulasan pengguna terverifikasi. Penilaian ini gak melulu soal rasa yang gak enak kok, tapi juga lebih ke bahan yang dianggap terlalu ekstrim ya, ataupun tampilannya yang kurang estetik di mata internasional. Yang pertama nih ada Paniki dari Sulawesi Utara, kena rating jelek gara-gara pakai daging kelelawar ya, yang dianggap ngeri banget sama orang luar. Terus ada, selain Paniki, ada Tinut Tuan juga yang visualnya ini dinilai gak semenarik bubur lainnya. Dan selain itu ada Lawar dari Bali yang juga masuk daftar karena penggunaan darah hewan yang bikin pengulas merasa aneh. Ditambah nasi jagung yang teksturnya ini emang beda banget sama nasi putih biasa, sampai bikin mereka ini bingung pas ngerasainnya ya. Dan ada juga beberapa makanan lainnya kayak pepes tahu, terus juga ada soto padang dapat skor kecil juga karena rasanya dianggap terlalu light gitu atau kurang nendang dibandingin sama makanan berbumbu kuat kayak rendang. Ada juga buntil ya yang bikin bingung warga internasional gara-gara konsep sayur bungkus yang direndam sama kuah santan, sementara bakso ayam juga ini dibilang kurang gurih dibandingkan dengan versi bakso sapinya. Buat urusan cemilannya nih ada wajik yang dianggap kemanisan banget buat lidah luar negeri. Dan ada juga lalap yang dapat rating rendah cuma karena dinilai terlalu simpel, cuma beberapa sayuran mentah doang. Padahal di luar negeri ada salad juga ya. Kan lalap itu adalah salad Indonesia nih. Jadi intinya rating ini nih muncul bukan karena makanannya yang zonk sih, bukan karena gak enak ya teman pro 2, tapi karena emang selera global yang mungkin belum bisa menerima beberapa bahan unik ataupun cara penyajian tradisional yang khas banget sama budaya lokal.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku

dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimisme kah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodo yang masih di sore ceria ya, ngomongin tentang cemilan atau makanan kesukaan kamu nih yang bikin good mood terus, yang bisa bikin mood kamu bagus dan yang tadinya bad mood mungkin ya, terus tiba-tiba jadi bagus moodnya cuma gara-gara makanan gitu. Apa sih makanan atau cemilan apa sih gitu kan? Nah ini udah ada beberapa teman Prodo ya yang gabung di WhatsAppnya Prodo di 081-327-312222. Ada siapa nih? Ada Triwaryanti nih yang katanya kalau dia ini makanan yang bisa menaikkan moodnya adalah seblak sama mochi kak. Tuh, cewek banget gak tuh Mbak Triwaryanti nih? Bener-bener wanita sejati karena suka seblak gitu. Biasanya kan seblak ini memang identik sama cewek ya, misalnya mood kamu lagi jelek gitu, tiba-tiba ditampol tuh sama yang pedes-pedes, seblak inilah solusinya gitu. Dan ini dari Mbak Triwaryanti ya, ada juga dari salah satu wanita juga nih ya, ada Pipiu nih. Pipiu yang katanya dia sukanya dimsum, mentai dan es krim. Nah ini semangat banget teman Pro 2 ya, karena pakainya caps lock ini ngetiknya. Dimsum, mentai dan es krim katanya. Oke, sabar-sabar ya Pipiu ya, sabar. Kalau lagi gak mood terus beli dua itu pasti moodnya langsung naik katanya. Apalagi kalau dibeliin sama doi, aduh sayangnya gak punya doi katanya. Kita doain ya, semoga setelah ini Pipiu nih bisa dapat doi nih, ada yang cinlok-cinlok gitu kan. Nih kapan lagi teman Prodo ada cinlok di sini nih, Pipiu nih. Buat kamu yang mungkin calon doinya Pipiu ya, Pipiu ini sukanya dimsum, mentai dan es krim tuh. Nah mungkin ya karena sesama wanita ya, sama kayak Pipiu dan juga Mbak Triwaryanti, kalau aku ditanya ini makanan yang bisa boosting mood aku tuh apa ya, makanan manis itu jawabannya. Mau itu kopi ataupun matcha boleh, yang less ice ya, ataupun yang normal sugar ya. Enggak dong, ini bukan warkop ya, jangan, ini bukan coffee shop, jangan malah request ini minuman. Nah buat kamu yang teman Prodo mungkin ini yang cowok-cowok nih, yang cewek-cewek, cewek-cewek belum ada yang gabung ya, mungkin berbeda ya, bukan suka seblak ataupun bukan suka es krim dan dimsum mentai, boleh langsung ke WhatsAppnya Prodo di 081-327-312222 atau lewat Instagramnya Prodo di @rriprodo_ppt. Aku tunggu sampai jam 7 malam nanti.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Lanjut lagi ya teman Produa, bacain yang udah join nih di WhatsAppnya Produa di 081-327-312222. Nah, kalau tadi udah ada Triwaryanti dan juga Pipiu ya, ciwi-ciwi yang join. Nah, ini kali ini ada cowok-cowok nih, cewek-cewek kak. Jadi seimbang. Kita mau lihat ya, gimana sih perbedaan makanan cemilan favoritnya cewek dan cowok gitu. Nah kalau misalnya tadi cewek kan ada dimsum mentai, ada es krim, ada seblak ya tuh. Cewek banget tuh seblak tuh. Nah ini kali ini ada Nandita nih, yang katanya dia cemilan ya. Kalau cemilan nih dia sukanya roti manis katanya. Enak tuh apalagi kalau roti bakar full keju. Wih, auto bikin mood naik drastis. Bukan cuman auto bikin mood naik drastis, tapi auto bikin ngiler juga nih. Padahal cuman baca roti bakar full keju ya, tapi udah membayangkan. Apakah karena aku lapar ya teman berdua? Aduh Nandita, okelah kalau gitu, makasih ya atas jawabannya, responnya, dan juga memancing rasa laparnya. Nih selanjutnya selain Nandita ada dari Sumenep nih, ada Afif. Katanya kalau Afif, makanan yang bisa boosting moodnya jadi bagus ini adalah coklat. Oh, makanan manis. Memang rata-rata nih kalau cowok-cowok ternyata manis ya, makanan manis. Kalau ciwi-ciwi tadi gurih pedes ya, ada dimsum mentai sama seblak gitu. Jadi memang perpaduan yang unik lah ya antara cewek dan cowok, ternyata ada bedanya. Nah buat kamu teman berdua mungkin ada yang berbeda lagi gitu kan. Misalnya makanan yang bisa bikin mood kamu bagus, singkong gitu, gak apa-apa. Singkong kan juga bagus, sehat juga malah ya kan. Boleh langsung ke WhatsAppnya Produa ya di 081-327-312222 atau lewat Instagramnya Produa juga boleh banget ya di @RRIPro2PWT atau lewat TikTok username-nya sama aja di @RRIPro2PWT. Ini bentar lagi aku bakalan live TikTok ya, nanti aku bakal bacain di next ya, aku bakal bacain yang join di live TikTok Produa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau tadi ya di awal aku udah kasih kamu informasi seputar 10 makanan dengan rating terburuk ya, makanan Indonesia dengan rating terburuk versi Tes Atlas. Kali ini masih dari versi Tes Atlasnya ya, dari internasional. Ini ada kabar baik sih, ada soda gembira nih yang baru aja dapat prestasi gokil karena masuk daftar jenis soft drink terbaik nih di dunia versi Tes Atlas. Jadi minuman yang jadi andalan pas cuaca lagi panas-panasnya ini. Nangkring di posisi kedua ya, cuma beda tipis di bawah Shinoto dari Italia yang ada di peringkat pertama. Bedanya sama soft drink botolan pabrik, kategori jenis soft drink ini lebih fokus ke minuman racikan yang udah nempel banget di kebudayaan masyarakat. Jadi soda gembira ini dibilang spesial gara-gara perpaduan simpel antara air soda, terus juga susu kental manis ya, dan sirup yang bikin rasanya ini manis tapi tetap segar dan punya tekstur lembut yang pas banget lah pokoknya buat diminum ya teman berdua. Jadi Tes Atlas ini sendiri ya nyebut kalau minuman ini sebagai soda bahagia yang emang cocok buat temenin waktu santai atau acara kumpul bareng keluarga dan juga teman di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Jadi meskipun asal usulnya gak dari satu daerah yang spesifik, tapi soda gembira ini dianggap sebagai bentuk kreativitas warga lokal dalam nyampurin gaya minuman barat ya sama selera Nusantara. Dan posisi soda gembira ini bahkan berhasil ngalahin minuman ngetop lainnya nih, kayak Club Med ya dari Jerman dan juga Italia, soda dari Amerika Serikat. Dan hal ini ya tentunya ngebuktiin kalau racikan minuman yang sering banget ditemuin di resto lokal ternyata punya kualitas rasa yang diakuin secara internasional. Tuh, keren gak tuh soda gembira yang bikin kita semua gembira ya. Siapa nih di antara kamu ya teman-teman berdua yang suka banget minum soda gembira pas lagi panas-panasnya?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Radio FM, Purwakarta.

kali ini kalau tadi aku udah bacain yang dari WhatsApp ya dan juga Instagram, sekarang beralih ke live TikTok karena ini udah lumayan lama sih live ya, tapi masih rame loh sampai sekarang teman Pro 2 ya. Di live TikToknya Pro 2 @rri_pro2pwt. Ada siapa sih? Aku sapa-sapa dulu ya sebelum aku bacain yang udah join. Ini ada Nandita, terus juga ada Siger Caregiver Lampung nih, jauh banget dari Lampung. Ada Sabrina juga, ada Alvino Suryonegoro ya seperti biasa. Ada siapa ini? Ada Mas Haji S2 Jakarta nih yang katanya salam kenal dari Jakarta tuh, jauh juga kan Purwokerto nih. Ada Mas Denny Trio Pamungkas juga ya. Ada Hanafiah Yui, terus juga Hilda Atika dan Prabu Segara, dan masih banyak lagi. Ada Nok Danyem juga nih yang gabung ya. Terkait dengan makanan yang bikin mood langsung bagus apa sih, ini juga udah banyak yang join juga nih. Ada salah satu yang unik banget ya, katanya dari Alvino nih, yang bikin mood bagus ini makan sate telur di saat orang-orang lain ini cemilan gitu ya, dimsum lah, seblak lah, kan tadi ada roti bakar lah, ini sate telur nih. Unik nih, unik, baru pernah denger ya. Mungkin banyak yang suka sate telur, tapi untuk menaikkan mood sate telur nih unik banget ini si Alvino nih. Oke, ada lagi dari siapa ya selain Alvino nih yang masih join terkait dengan makanan apa sih yang bikin mood langsung bagus gitu ya, boostingan moodnya bagus. Ini ada Hilda Atika yang katanya makanan manis seperti coklat dan brownies, dan makanan asin yang kaya martabak telur dan gorengan. Nah, ini juga salah satu cewek banget ya, sukanya makanan manis sama asin tuh. Ada juga dari Mas Triadi yang katanya es durian bisa bikin mood naik drastis tuh, seger juga apalagi kalau siang-siang kan es durian nih. Ada juga dari siapa lagi nih, ada Denny Trio Pamungkas ya yang katanya mie ayam bakso lutis mendoan gedang goreng gawe mood naik lah, kowe disebutna kabeh. Itu adalah menu-menu di warkop ya, disebutin semua sama Mas Denny, katanya bikin mood bagus semua ya. Udah enggak apa-apalah. Selama itu membuatmu bahagia, makanlah, tapi jangan berlebihan ya. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Nandita ya, tadi bilangnya roti bakar keju yang full keju katanya. Oke, dan masih banyak lagi yang join ya. Ada terakhir ada Fahrul Rozilimo yang katanya kue talam ada dua ya, yang satu warna coklat. Oh, ini dia lagi pantun. Kue talam ada dua yang satu warna coklat. Selamat malam Mbak, semoga selalu sehat. Ini sebenarnya dia lagi join apa lagi pantun ya, aku bingung nih Mas Fahrul nih ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang join lagi boleh banget, aku masih live ya teman-teman berdua, mungkin agak lama lah ya daripada di on air. Langsung aja cus ke TikToknya Pro 2 di @rri_pro2pwt sampai jam 7 aja, nanti aku bacain ya teman-teman Pro 2.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, bacain yang udah join nih. Kita sapa-sapa dulu yang udah join di live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Ada siapa sih nih? Udah banyak banget yang join ya. Ada Irfan Ega, ada Rita Purwanti juga. Terus juga Alvino Suryonegoro ya, masih ada Hilda dan juga Nandita. Ada Irfan Ega, salam dari Jakarta, katanya jauh ya. Terus ada juga yang gak kalah jauh tadi dari Taiwan ya, siapa nih tadi ya, udah. Ada Iwan Gunawan nih, Cianjur hadir tuh, dari Sabang sampai Merauke melihat live TikToknya Pro 2. Ada Mister juga, ada Tommy, terus ada Matika Nurista ya, ada Nomaden. Oh ini dari Taiwan nih, ada Nomaden nih. Nah, terus ada juga Lato Lato nih, ada juga Mbak Aulia PR dan siapa yang belum disebutkan ya? Teman Pro 2, ada Tommy ya tadi udah nih, ada Faiz salam dari Banyuwangi. Jauh ya, bener-bener jauh banget nih katanya. Kalau Mister nih, makanan yang bikin mood bagus itu adalah makan capcay kuah tuh, kesukaannya capcay kuah tuh. Capcay kuah itu makanan yang berat ya ini ya, bikin mood naik sih, tapi mungkin berat banget kalau misalnya dimakan setiap hari ya, lama-lama selain boncos juga bosen kali ya mungkin. Seleranya, oh Mister katanya kalau misalnya makan banyak-banyak ya ya bosen sih katanya. Mungkin ada makanan lain ya Mas Mister ini, selain capcay kuah ada cemilan-cemilan manis ataupun asin gurih ya, boleh banget langsung di sharing-sharing di live TikTok ya Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, yang punya pendapat lain ya, makanan atau cemilan apa sih yang bisa bikin mood kamu naik dan mau ngobrol-ngobrol lainnya, boleh banget langsung ke TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam nanti, karena jam 7 bakalan ada MLC.

kita Pro 2 mungkin lanjut lagi sedikit ya, bacain yang masih bergabung nih di live TikToknya Pro 2, karena rame banget ya. Sayang gitu kalau misalnya gak dibacain, nanti ngambek pada nih yang gak dibacain yang udah join ya. Ada dari siapa nih yang terkait dengan makanan yang bikin mood kamu nih naik drastis gitu. Ada Mbak Aulia PR yang katanya kalau dia sukanya makan coklat. Oke, okay. Ada Heimel yang katanya suka coklat juga, terus juga suka donat sama gacuan. Nah ini, aduh menyebut merek lagi ya. Tapi makanan-makanan pedes-pedes mie, nah ini kesukaan cewek-cewek nih dan manis-manis ya. Selain ada Mbak Aul dan juga Heimel yang suka coklat, ada Mbak Dian Ngapak juga yang suka coklat juga. Tuh, ada beberapa orang ya yang ternyata lebih banyak suka manisnya dibandingkan makanan asin atau gurih, buat meningkatkan mood yang tadinya bad mood ya jadi good mood. Itu dia teman Pro 2, makasih banyak yang buat udah join di WhatsApp Pro 2, terus juga di Instagram sampai di live TikToknya Pro 2 yang sampai sekarang masih live dan masih rame juga. Tapi sayang banget udah hampir jam 7 nih, beberapa menit lagi, itu artinya sore ceria untuk hari ini harus udahan dulu ya, karena seperti biasa jam 7 adalah saatnya music live chat nih. Ada The Midlife Theory yang bakal temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dilanjutin di jam 8 malam sampai jam 11 malam ada Dodi Widian yang siap nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku Feni pamit undur diri dulu ya teman Prodo ya. See you and bye-bye.

Music Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
3: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
1: Mana nih?
2: Fitra.
1: Fitra?
2: Fitra.
1: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
3: Hal di drum.
1: Oke. Okay.
2: Andi.
1: Oh, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ayy, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
1: Waduh, aduh, aduh, aduh.
2: Ini ada meja, main gitar.
1: Oke, gokil.
2: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
1: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah. Sampai ya.
1: Nalang kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
3: Lama banget.
2: Lo apa gue fit?
3: Lo dong.
2: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
1: Okay.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Okay. Mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh, wow.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
2: Okay. Tadinya nggak kenal.
1: Mm-hmm.
2: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
2: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke. Okay.
2: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
1: Kenal
2: sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
2: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, kalau cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi mah. Aja ya.
2: Cocok tanah lu.
1: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang lusa ini
2: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
3: Kedua.
1: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Usuh Walau Tak Lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
1: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enaknya tuh kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah, dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya, jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu
1: THR
0: kan. Udah
1: 5 tahun kemudian kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Kayak gitulah. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tahu kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal...

0: menyatakan cinta.
1: Kisah
0: oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar-benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
3: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
3: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26.
0: Mm-hmm.
3: Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
3: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener.
3: Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus.
0: Mm-hmm.
3: Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik.
0: Mm-hmm.
3: Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai,
0: Okay. Nikmatin.
3: Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti punya kita.
0: Mm.
3: Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu. Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo,
3: kata
2: lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua gimana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa? Yang bagus
4: apa? Meat lover.
0: Meat lover boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
3: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
3: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insolver, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah akan ada album atau EP kah?
3: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
3: Tapi langsung album.
0: Wow.
3: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Okay. Menarik.
3: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
3: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya omong kan kita tahu
0: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
3: Ya lumayan lah.
0: Berapa
3: bisa
0: tuh?
3: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada
0: kayaknya deh. Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
3: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
3: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
3: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama yeah. Indips. Di semua DSP bisa ya?
3: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kan?

0: Belum
1: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
0: Yep.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga.
0: Thank you.
1: Eventnya
0: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
0: Di Ancol, Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakulture 2026.
1: Jadi bisa datang tuh. Main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
0: 7:30 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan. Malam Jumat berarti ya.
0: Iya,
1: malam
0: daripada kena macet kan.
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
0: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua di SP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Da.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, bersama Kedua Dividian untuk Gema Piala Dunia 2026. Informasi terkait dengan match day ketiga grup A Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan. Laga ini juga diprediksi berjalan sengit mengingat kedua kesebelasan masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Dan selengkapnya kita ikuti untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Rehan.
4: Korea Selatan dan Afrika Selatan akan saling berhadapan pada matchday ketiga grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, Kamis pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Korea Selatan saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup A dengan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Korea Selatan membuka turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun pada pertandingan kedua, Taeguk Warriors harus mengakui keunggulan Meksiko setelah kalah tipis 0-1. Di sisi lain, Afrika Selatan mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Meksiko sebelum meraih hasil imbang 1-1 melawan Republik Ceko pada laga berikutnya. Bagi kedua tim, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di level internasional. Secara kualitas dan pengalaman tampil di turnamen besar, Korea Selatan lebih diunggulkan. Negara Asia Timur tersebut tercatat sudah 12 kali tampil di Piala Dunia, termasuk menorehkan prestasi terbaik dengan mencapai semifinal pada edisi 2002. Sementara Afrika Selatan baru kembali tampil di putaran final setelah absen selama 16 tahun dari panggung sepak bola dunia. Dari segi performa, Korea Selatan tampil lebih meyakinkan. Tim asuhan Hong Myung-bo mampu menunjukkan organisasi permainan yang baik saat mengalahkan Republik Ceko dan hanya kalah tipis dari tuan rumah grup Meksiko. Dalam 5 laga terakhirnya, Korea Selatan berhasil mengemas 3 kemenangan di semua kompetisi. Sebaliknya, Afrika Selatan masih kesulitan menjaga konsistensi permainan meski berhasil mencuri 1 poin saat menghadapi Republik Ceko. Bafana-Bafana bahkan hanya menang 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir mereka di berbagai ajang. Untuk laga melawan Afrika Selatan, Korsel diperkirakan akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Kapten sekaligus penyerang andalan Son Heung-min akan menjadi tumpuan di lini depan. Dukungan dari Lee Kang-in dan Hwang Hee-chan di lini serang diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan yang sejauh ini sudah kebobolan 3 gol dalam 2 pertandingan. Di kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Broos menghadapi tantangan cukup berat setelah kehilangan 2 gelandang andalan, Teboho Mokoena dan Temba Zwane akibat akumulasi kartu. Absennya kedua pemain tersebut berpotensi mengurangi kreativitas permainan Bafana-Bafana di lini tengah. Meski demikian, Afrika Selatan masih memiliki sejumlah pemain yang mampu menghadirkan ancaman melalui serangan balik cepat. Dalam laga ini, Afrika Selatan kemungkinan akan tampil menyerang karena kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Namun kondisi tersebut juga dapat membuka ruang bagi Korea Selatan untuk memanfaatkan kecepatan para pemain depannya dalam melancarkan serangan balik. Jika mampu tampil efektif dalam penyelesaian akhir, Son Heung-min dan kawan-kawan berpeluang mengamankan 3 poin sekaligus tiket ke babak berikutnya.
3: Itu dia teman Pro 2 terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan pastikan terus untuk terus mengikuti Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Teman kedua nih yang ngomongin terkait dengan dunia sepak bola. Beuh, ada aturan yang ternyata ya bisa jadi akan ada yang diubah lagi. Ya menarik sih sebenarnya ya terkait dengan Piala Dunia kali ini. Kenapa? Karena banyak aturan baru yang diterapkan. Gunanya memang untuk memberikan sajian yang menarik gitu ya. Nah kali ini FIFA juga berencana mengubah secara mendadak peraturan adu penalti di Piala Dunia 2026. Jadi pergantian spesifik adalah mekanisme undian koinnya gitu ya, kalau pas lagi babak tos-tosan. Jadi saat ini regulasi penalti memberlakukan adanya undian koin 2 kali sebelum babak adu tos-tosan dilakukan. Dan 1 kali untuk menentukan tim giliran penendang, kemudian satunya lagi untuk menentukan sisi gawang yang digunakan. Nah dalam laporan dari Sport Illustrated sendiri, FIFA ini juga mengajukan perubahan kepada Badan Pengatur Regulasi Sepak Bola atau IFEBA agar proses lebih efisien ya, sekaligus menghindari kerugian ganda untuk tim yang kalah dalam undian. Di satu sisi belum ada juga pernyataan lebih jelas tentang alasan FIFA ingin aturan penalti diubah. Terlebih Piala Dunia 2026 juga sedang bergulir gitu ya. Ini aneh nih, udah bergulir sepekan baru ada perubahan ya. Yang jelas setidaknya adu babak penalti ya tuh, ini juga digelar di fase gugur. Ada kemungkinan IFAB ini merilis peraturan baru ketika sudah masuk ke babak 32 besar, mulai berlangsung pada pekan depan gitu ya. Aku kira yang dirubah adalah di mana pemain penendang gitu ya, itu tidak boleh berhenti saat sudah melangkah gitu. Karena kan sekarang banyak nih, kiper kalau dia melangkah dulu, penaltinya dianggap tidak sah gitu ya. Tapi kalau terkecoh, terus bolanya masuk, boleh-boleh aja kan. Padahal itu sama aja dengan sudah bergerak ya, kipernya gitu ya. Jadi cukup ambigu soal itu ya. Ternyata yang dirubah justru waktu tos-tosannya, menentukan gawang dan penendangnya, bukan aturan itu.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman berdua nih ngomongin lagi terkait dengan pesta bola ya 2026. Nah, terkait dengan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel yang mengaku timnya kesulitan untuk membongkar pertahanan disiplin ya dari Ghana setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua babak grup L di Piala Dunia 2026. Nah, Inggris sebenarnya juga tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 79% dan melepaskan 19 tembakan. Tetapi rapatnya organisasi pertahanan Ghana ini membuat Harry Kane dan kawan-kawan juga gagal mencetak gol. Tuchel juga memberikan apresiasi kepada Ghana yang mampu menjalankan strategi bertahan dengan sangat baik. Menurutnya sendiri, tim lawan menunjukkan kekuatan fisik dan juga disiplin tinggi sepanjang pertandingan. Selain itu juga pelatih Jerman tersebut juga mengatakan Inggris ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainannya. Dan di sisi lain, The Three Lions juga harus berhati-hati terhadap ancaman serangan balik dari Ghana. Nah, Tuchel juga menilai bahwa pendekatan bertahan dari Ghana ini menjadi faktor utama untuk membuat Inggris gagal membawa pulang kemenangan ya. Bahkan menyebut hasil imbang tersebut seperti halnya kemenangan bagi Ghana ya, pastinya itu dia ya yang terjadi. Di mana tim-tim besar ya, negara-negara langganan yang masuk ke 32 besar sudah mulai banyak yang memastikan diri untuk masuk ke babak selanjutnya. Inggris masih terus berjuang. Ada gimana nih ya, kalau tahu-tahu ada negara besar ya terkait dengan sepak bola gagal gitu ya untuk maju ke babak berikutnya. Ini menarik sih ya, akan jadi suatu hal yang patut untuk terus diulas tuh yang kayak gitu.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

82 nih ngomongin lagi terkait dengan sepak bola ya. Nah kali ini nih terkait dengan Kroasia menjaga asa mereka di Piala Dunia 2026 ya. Dan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama dalam laga grup L di Toronto pada hari Rabu pagi ya. Dan hasil ini juga menjadikannya 3 poin penting ya untuk Vetrani. Dan tentu saja ya sekaligus memastikan Panama tersingkir dari turnamen. Panama juga menjadi tim ke-6 dalam sejarah Piala Dunia yang menelan kekalahan dalam 5 pertandingan awal mereka di putaran final. Seperti yang dikutip juga dari Soccerway, jadi kekalahan ini juga membuat Los Canaleros harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat gitu ya. Sementara Kroasia juga masih memiliki peluang menuju ke fase gugur. Dan pertandingan berjalan ketat sejak awal, kedua tim sama-sama bermain dengan tekanan besar karena hasil imbang Inggris kontra Ghana sebelumnya juga membuat tim yang kalah dalam laga ini langsung tersingkir. Dan Panama ini juga mendapatkan peluang terbaik terlebih dahulu di menit ke-17, tapi ternyata ya, apa mau dikata ya, yang jelas persaingan juga masih akan terus berlanjut. Bisa jadi sampai putaran ketiga ya, baru beberapa, udah ada kurang lebih 16 ya tim yang lolos ke fase berikutnya. Nah kita tunggu nih bagaimana nantinya ya, apakah ada kejutan atau tim yang jarang banget kita dengar ya namanya, bisa maju ke fase berikutnya.

0: Fantastic goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta

malam-malam. Teman Pro 2 ya, dengan kemenangan besar Portugal ya, dan 2 gol dari Cristiano Ronaldo ini menjadikannya pemain yang masuk ke daftar pemain hebat gitu ya. Jadi dunia Piala Dunia ini selalu menjanjikan panggung bagi para pemain terbaik untuk menorehkan juga sejarahnya. Meski identik dengan pemain yang berada pada usia emas, turnamen 4 tahun ini juga beberapa kali menghadirkan kisah luar biasa dari para pemain veteran yang masih mampu juga mencetak gol dalam usia yang tidak muda lagi. Dan daftar pencetak gol tertua sepanjang sejarah untuk Piala Dunia FIFA ini kembali mengalami perubahan setelah Cristiano Ronaldo mencetak gol untuk Portugal saat menghadapi Uzbekistan pada fase grup Piala Dunia ya, untuk tadi nih Rabu dini hari. Dan gol tersebut juga membuat Ronaldo naik ke posisi kedua dalam daftar pemain tertua yang pernah mencetak gol di ajang paling bergengsi dunia. Meskipun rekor tinggi masih menjadi milik legenda Kamerun yaitu Roger Milla, dan kini belum ada juga pemain yang mampu melampaui pencapaiannya dalam 3 dekade. Nah, dikutip dari laman resmi FIFA, Roger Milla juga berada di puncak daftar setelah mencetak gol untuk Kamerun saat menghadapi Rusia pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Kala itu usianya telah mencapai 42 tahun 39 hari. Milla memang gagal menyelamatkan Kamerun dari kekalahan telak 1-6, tetapi gol tersebut membuat namanya abadi dalam sejarah sepak bola dunia. Itu kita tunggu ya. Nah, Ronaldo usianya berapa sih? Usianya Ronaldo tuh 41 tahun ya, 138 hari. Bedanya dikit. Ya mungkin kalau dia masih bisa fit ya, main lagi 4 tahun ke depan gitu, masukin penalti gak masalah dah. Yang penting kan dia menjadi ini ya, pemain pertama ya dengan usia tertua gitu untuk Piala Dunia. Mengingat kondisi fisiknya kan kayaknya terjaga banget tuh buat Ronaldo.

0: FM.com. Teman terbaik kamu.
1: I've been thinking about you too much. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya. Setelah ini aku masih temani kamu lagi tentunya, dan aku juga bakal live di TikToknya Pura2 ya. Ngobrol santai aja sampai nanti di jam 11 malam, tapi kalau mau terus dengerin Pura2 gak apa-apa sampai di jam 12 ya. Yang jelas untuk informasi seputar dunia olahraga, untuk sepak bola ya, bisa terus diupdate setiap harinya. Dan untuk lebih apa nih, lebih mendalam ya ngomongin soal sepak bola, juga ada Kick and Rush setiap hari Rabu di jam 8 malam. Talking you and me used to come easily. Oh I, but right now we hardly speak.

0: 0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Hai.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
2: Jangan galau, malam-malam.
5: 99 Bro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Lanjut bersama aku Dedy Widian ya di kesempatan kali ini, dan aku mau ajak kamu buat ngobrol bareng, ngomongin terkait dengan gimana sih cara kamu untuk memperbaiki mood yang jelek ya. Kalau kamu lagi bad mood tuh gimana caranya biar moodnya tuh bagus lagi. Jadi silakan bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222 ya. Dan nanti juga aku bakal live di TikToknya Pro 2, masih aku setting-setting dulu, oke? Jadi aku tunggu, kita ngobrolin sampai nanti di jam 11 malam.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, baru aja aku nongol. Di mana lagi kau bukan di live TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 FM Purwokerto dah. Dan kali ini aku mau bahas ya, seperti yang tadi aku sudah sampaikan, aku mau bahas terkait dengan gimana sih cara kamu untuk bikin mood kamu tuh bagus lagi ya, dari yang bad mood jadi good mood nih. Caranya gimana? Jadi silakan yang pengin gabung silakan, boleh banget ya. Atau nanti ngobrolnya ngalor ngidul enggak jelas. Seperti yang sudah-sudah ya kalau di TikToknya Pro 2. Oke. Ya aku mau nyapa dulu ada beberapa teman kita yang gabung, ada Ruang Kosong, ada Nani ikutan gabung, ada Setiawan juga udah mulai nongol ya. Oke, selamat bergabung. Ada TV-nya dewek. Itu kalau TV-nya dewek gimana tuh ya? Channelnya gimana channelnya? Suka-suka juga apa enggak ya? Oke, ada adik Semeru juga ikutan gabung. Nah, tenang aja buat yang ingin gabung silakan ya, bisa gabung, kita mau ngobrolin terkait dengan gimana sih cara kalian untuk membuat mood yang tadinya bad jadi good. Itu dia ya. Stay tune terus. Buat yang di WhatsApp juga boleh silakan ya di 081 327 312222.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
2: Jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2 ngomongin terkait dengan bad mood ya, mood yang lagi rusak, tentunya tidak ingin itu terus berlanjut, pinginnya sih diperbaikin lagi ya. Ini dia bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini, buat kalian yang udah nongol di TikToknya Pro 2 ya, atau buat kalian juga yang lagi dengerin di jalan atau lagi gabut bingung mau ngapain, terus ada TikTok atau suka main TikTok, gak ada salahnya buat mampir dulu ya di TikToknya Pro 2, Pro 2 FM Prokerto atau di @rrpro2pwt. Nah, ini ada teman kita yang gabung juga nih, ada Tika ikutan gabung nih. Kak, biasanya kalau lagi bad mood, makan makanan yang aku suka, Kak, biar suasana hati juga seneng. Oh, iya, iya, cewek ini bisiknya gini nih ya, kalau lagi bad mood, madang. Berarti, apa namanya, bad mood orang bad mood, yang penting madang. Terus juga ada teman kita yang gabung lagi nih, ada Anggi ikutan gabung aja. Katanya biasanya aku sih curhat ke teman, Kak ya, kalau pas lagi bad mood. Yang penting dikeluarin aja daripada ditahan. Oh, main aja dipendem. Diana connect dipendem dari kayak tukul. Lalala, dari uwit enggak salah suwe. Ada. Ya ya. Yang lain juga silakan. Masih aku tunggu ya. Gimana caranya sih biar kalian tuh tidak bad mood lagi? Tinggal gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 kayak tadi yang udah aku bahas, udah aku baca ya. Di 081-327-312222. Ya kalau pengin ngobrol lebih lanjut bisa juga ya. Ikut gabung di TikTok-nya Pro 2, masih aku tunggu nih yang pengin gabung, silakan. Tapi aku mau say hi dulu sedikit ya. Ada Alvino ikutan gabung. Katanya sepi amat, Om. Kagak ngerti dah ya. Pada pinginnya room tour kayaknya ya. Terus ada Hilda katanya selamat malam aja, siap ya. Ya ya, oke lah, yang lain ditunggu ya. Tadi ada Ulfiatun juga, terus juga ada Windy juga ikutan gabung dan lain sebagainya ya. Aku tadi belum sempat bacain satu-satu. Tadi ada Wahyu juga ikutan nongol ya. Oke, yaudah kita lanjut dulu ke lagu. Kali ini ada, rame nih ya. Tapi yang jelas Abdul and the Coffee Tawiri nongol lagi akhirnya ya. Lagunya cukup lama tapi masih enak juga untuk didengar malam-malam.

Teman berdua ngomongin terkait dengan bad mood ya. Memang ini situasi yang boleh dibilang kagak enak ya. Kagak enak buat diri kita, kagak enak juga buat lingkungan sekitar kita gitu ya. Karena kalau kita bad mood tuh kayaknya auranya tuh aura gak enak gitu. Suram banget kayaknya ya. Aduh, ya ya, buat yang ingin gabung silakan bisa gabung ya di 081-327-312222. Nah, buat yang di TikToknya Pro 2 bakal aku baca dah ya. Silakan aja di Pro 2 FM Purwokerto atau di @radipro2pwt ya. Kalau kata Hilda tadi adalah makan coklat ya dan juga brownies yang manis-manis nih pastinya ya. Kalau enggak shopping, shoppingnya juga ternyata bukan online tapi shopping yang benar-benar secara fisik kita mencari barang yang kita inginkan ya. Tapi kalau lagi bad mood kayaknya enggak diinginin pun dibeli dah. Enggak ada rencana beli barang itu, beli aja dah ya. Ada segitunya banget ya enggak sih? Ya enggak. Terus katanya Windy ini adalah memperbaiki mood dengan cara tidur dan juga minum kopi. Cowok tuh biasanya tidur. Dia cepat baliknya tuh kayak gitu. Karena saat tidur otaknya off. Jadi kayak direset dulu ya. Oke. Okay. Terus juga katanya Hemel juga sama nih, ngopi. Ngopi. Ngopi dengan pahit gimana? Katanya lebih sehat ngopi tanpa gula ya, kan berarti kopi pahit. Nah, kalau moodmu lagi kagak bagus ya, ngopinya kopi hitam, kopi pahit gimana tuh? Aduh, kamu merasakan seolah ada kehidupan yang pahit merasuki tubuhmu. Aduh, Mel juga ngomong lagi katanya lari-lari aja lah di dalam mimpi. Oh gitu ya, segitunya banget. Sampai harus lari di dalam mimpi ya. Oh, terima kasih juga buat Nuraifin Fin ya. Ini udah nge-follow Pro 2. Terus juga ada Fatur Roman ikutan gabung nih di TikToknya Pro 2 ya. Katanya cara perbaiki mood adalah dengan cara berdoa dan memikirkan hal yang positif ya. Berdoa, berserah diri, mengikhlaskan, menerima ya. Dan positif aja. Mikirnya positif gitu. Ya ya ya, okelah. Yuk yang lain yuk, masih aku tunggu yuk. Sampai nanti di jam 11 ya. Ini tanpa terasa bentar udah jam 10 aja ya. Banter banget kayaknya tuh jam.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

99.9 Radio FM Brokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, kita masih bahas terkait dengan bad mood mania ya. Oke, buat kalian yang ingin gabung silakan, kita masih bahas gimana cara perbaiki mood yang jelek ya. Ini ada nodanya mengikutan gabung aja, katanya ya kalau aku sih makan jajan coklat aja begitu ya. Aduh, emang yang manis-manis ya bikin seneng ya. Malah ada yang bilang nih, kata Hilda ya, teman aku lagi marahan begitu dikirim transferan duit langsung seneng. Karena kan ada istilah ya, kebahagiaan itu tidak bisa dibayar dengan uang, ya enggak? Nah ini buktinya. Dapat transferan langsung seneng. Ada-ada, apakah sekarang sudah mulai bergeser ya? Bisa dibayar pakai uang enggak tuh? Ya oke lah. Ada Widita Hayu, katanya ngopi, biar senang tuh ngopi, kopi, aku juga lagi ngopi nih, karena tadi masuk ke studio Pro 2 adem, bah, kayak berasa lagi di kulkas, begitu aku lihat ternyata 18 ya, pantes. Adem pisan, ada, aku ngopi full air panas, berasa kagak panas sama sekali ya, ada saking dinginnya nih studio ya. Terus juga ada Septika, katanya biar gak stres ya, ini stres lagi. Bad mood ya ini aja, scroll TikTok katanya ya, scroll TikTok ya. Kamu berarti suka nonton apa? Apa sih? FYP-mu apa? Ya. Aku sekarang FYP TikTokku ini kebanyakan kretek-kretek. Yang dislokasi di lokasi itu aku lagi seneng nonton tuh ya. Ada yang kakinya kemana ya, sendinya kemana gitu tuh. Kayak seru tuh lihat itu ya. Ada. Terus katanya Hilda nih, tapi kalau cowok shopping tujuannya beli sepatu, nggak beli banyak barang kak. Lah aku kalau shopping mah belinya mainan lah. Sepatu udah banyak ya, ada aku sepatu tuh lama tuh ya, berarti berapa tahun dia? 7 tahun kayaknya ada tuh sepatu tuh, masih awet tuh sepatu ya. Orang ke kantor cuma dipakai pas perjalanan doang. Sampai kantor ganti sendal. Ada ya gimana lagi lah ya. Ada Yosep keselak. Oh, Yosep keselak. Waduh, mulas banget ya keselak ya. Keselak kayak apa namanya? Salak. Katanya malam aja. Oke, malam juga buat Yosep ya. Yosep kok Yosep? Yosep ya. Oke lah. Oh, katanya si Hilda ini Dracin ya. Sama nih Dracin. Oh, banyak yang nonton Dracin ya ternyata. Oke lah. Wih, ada garis Andre. Wah, ya kapan-kapan dah ya Andre ya, kalau aku lewat situ dah aku larisin. Kemarin juga ada yang sempol mana gitu ya. Itu aku lewat sana kebetulan pas lagi kosong mulu ya. Enggak jualan. Ternyata jualannya sore sampai malam. Yaudah. Sebelum obrolan TikTok aku bawa ke on air ya, kita sudahi dulu. Kita balik lagi ke lagu ya, dan kita masih bahas terkait dengan gimana sih caranya untuk perbaiki mood.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Produ, ini kita udah lanjut ya di sesi berikutnya tentunya di kesempatan kali ini ya untuk jaga malam bersama Kedua Dividian ya. Ngobrolnya juga tadi mulai melebar kemana-mana ya di TikToknya Produ, tapi gak apa-apa karena itu hal yang biasa. Walaupun pas lagi kayak gini nih, pas lagi on mic ya, pas lagi ada di radio, kita ngomongnya tetap sama terkait dengan topik yang ada ya. Kebanyakan sih pada ngomongnya adalah makan yang, kalau dilihat dari jenis makanannya ya, itu adalah makanan-makanan yang manis ya. Karena memang makan yang manis tuh bikin kita happy ya, karena berkaitan juga dengan hormon kebahagiaan. Ada, tapi nggak ada salahnya juga ya kita mengatur pernafasan, itu juga penting ya. Kayak apa sih, kayak meditasi gitu ya, kayak yoga gitu ya. Kalau pas kita lagi bad mood, ya udah kita tarik nafas dulu, keluarkan perlahan gitu loh ya, biar pikiran kita tenang, hati pun ikut tenang ya, biar kagak bad mood. Gitu dong ya. Yaudah, masih lanjut ya kita ya ngobrolin sampai nanti di jam 11 malam.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih, coba ganti tema sedikit ya, terkait dengan tempat yang kalau malam hari nih ya, kalian tuh malas ke sana ya, tempatnya dihindarin gitu ya. Ada yang bilang katanya malas ke kuburan sendiri. Lah, kalau itu mah enggak cuma kamu ya, semua juga sama, malas, dewekan. Ada lewat aja kita pelandang perinding ya enggak. Ini malah menghampiri tempatnya ya, sungguh sangat ya. Oke. Wah, terus akhirnya banyak yang ngomong room tour lagi. Ya coba aja. Yang banyak kan, kalau nontonnya banyak boleh dah, ya. Tapi kalau sepi-sepi, takutnya nanti pas lagi aku on air malam-malam suruh room tour lagi. Ya gitu aja terus. Terus juga ini ada Fatur Roman ikutan gabung ya di TikToknya Pro 2. Katanya tempat yang dihindari pas malam itu tempat sepi ya. Karena rawan begal. Wih, ngeri. Soalnya kita bingung sih ya. Kita mau ngelawan nanti kita jadi tersangka. Masa kita mau mengikhlaskan ya ada tanpa perlawanan kan gak seru ya gak? Ada. Yuk. Masih aku tunggu ya yang lainnya. Tapi yang jelas kalau kita apa sih namanya masih terjaga malam-malam atau juga kita kerjanya ternyata masuk shift malam ya. Ya kadang memang ada satu tempat ya di mana kita tuh malas kesana. Walaupun mungkin kamu biasa santap seluntup masuk sana sini. Tapi ya tetap aja ya ada satu pasti tempat yang kamu malas kesana lah. Beda-beda tuh, tempat tuh beda-beda ya. Ada ya namanya orang ya kan. Punya plus minusnya masing-masing ya. Oke, aku tunggu. Kita masih ngobrol, masih ada waktu setengah jam lagi. Jadi buat yang ingin gabung untuk WhatsApp-nya Produ juga boleh nih. Tadi banyak yang tanya ya, bisa request lagu enggak? Request lagunya besok aja deh ya, di jam 10 sampai di jam 12 tuh ya. 2 jam langsung buat kalian. Siang bukan malam ya, jam 10 sampai di jam 12 siang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Teman berdua nih ngomongin terkait dengan tempat yang kayaknya kita hindari ya kalau pas lagi malam-malam ya. Wah, banyak nih tempat-tempat yang tampaknya ya bikin kita malas aja deh, hindarin aja. Nih ada teman kita yang gabung juga ya, kita gabung nih. Ada siapa nih? Ada Tiani. Katanya aku kalau malam kak ya malas banget kalau ke toilet. Ya berarti kamu sebelum tidur ini dulu ya, ke kamar mandi dulu ya, biar tidak kebangun malam-malam karena pingin ke toilet ya. Makanya tempat yang satu itu gimana ya? Apalagi bukan di rumah sendiri ya. Itu juga bikin kita males ya enggak? Nah, aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081327312222. Ada siapa? Ada Ika, kita gabung aja di Cilacap ya. Katanya malam aja buat kakaknya. Waduh, ngomongin tempat malam apa nih, tempat kalau malam malas dikunjungi ya, atau kita ke sana ya kak ya. Wah, kalau aku sih ya kak udah jelas kak ya, ke pantai malam-malam ngapain. Ya kalau barangkali mau mancing ya, kita kan nggak tahu. Mentang-mentang di Cilacap ya, dekat sama pantai ya. Ada, tapi aku juga kayaknya nggak pernah deh ke pantai malam-malam ya, mau ngopo gitu loh.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Cuman berdua ya, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama Fredo Dividian, karena bentar lagi akan ada jazz musik ya di jam 11 malam. Aku pun juga bakal pamit di jam tersebut, jadi buat kamu yang ternyata belum bisa tidur gak jadi masalah, tetap bisa terus dengerin Pro 2 ya. Pro 2 off-nya nanti jam 12. Oke, dan aku ingetin lagi buat kalian yang pingin nobar, pingin mungkin lihat para penyanyinya Pro 2 ya, yang bakal turun gunung tuh besok ya, waktu Car Free Day di hari Minggu pagi, itu bisa tuh datang ke alun-alun Purwokerto ya, karena kita akan nobar di jam 6:30 ya, sampai di jam 6:30 kalau gak salah ya. Nanti kita akan digodok lagi dah ya, informasi lengkapnya tunggu aja.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Messi. Gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya

0: adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Oke, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak.
1: Baiklah,
0: Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

82 berarti sudah untuk tugas kami mengancarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya Rabu 24 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan 82, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Radio FM Purwakarta.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM Purwakarta, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Nomor 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Hasil pertandingan Piala Dunia 2026 hingga 25 Juni mencatat keberhasilan Portugal melaju ke babak 32 besar setelah kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan yang diwarnai rekor 2 gol Cristiano Ronaldo. Kemenangan tersebut menyusul jejak Argentina dan Jerman yang sudah lebih dulu mengamankan tiket ke fase knockout. Sementara persaingan di grup lain masih berlangsung sengit bagi Kanada, Swiss, dan Brasil. Penentuan posisi klasemen akhir untuk grup B dan C menjadi fokus utama melalui rangkaian laga krusial yang melibatkan tim-tim seperti Skotlandia hingga Qatar. Secara keseluruhan, peta kekuatan mulai terlihat jelas dengan beberapa grup raksasa dunia memastikan posisi aman di fase penyisihan grup ini. Teman Pro 2, kamu bisa simak info lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi ini? Udah pada bangun, udah pada semangat? Apa masih kegoleran di kasur ya? Oke, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti kelar jam 10 lah ya, aku temenin kamu teman Pro 2. Waktunya masih panjang untuk kita bersama. Nanti kita bakal nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Selain itu, aku juga bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik. Nanti juga aku bakal live ya di TikToknya Pro 2. Bakal banyak keseruan di sini. So, pastikan diri kamu, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Waspada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Pagi hari ini yang lagi malas-malesan teman Pro 2, ayo dong anak muda tuh harus semangat. 2026 masih panjang ya, masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan teman Pro 2. Salah satunya apa? Salah satunya itu melawan kemalasan diri sendiri ya, untuk tetap konsisten kita menjalani aktivitas, atau mungkin kamu punya proyek tertentu yang memang itu butuh kedisiplinan tinggi teman Pro 2. Nah ini kalau ngomongin soal kegiatan ya, pekerjaan, kemudian mungkin kamu lagi nanganin proyek-proyek yang lain, tiba-tiba teman Pro 2, kalau hari ini gak ada internet gitu, kamu mau ngapain? Boleh dong komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Yang pasti hari ini aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2, nanti kita ngebahas ini santai aja ya. Karena hari ini kan hari Kamis teman Pro 2, mendekati weekend gitu loh. Waduh, belum apa-apa udah kepikiran weekend ya. Tapi kalau misalkan weekend tuh kayak ada sesuatu yang gimana gitu rasanya. Ada sesuatu yang ditunggu ya. Walaupun ketika weekend kita gak ngapa-ngapain, mungkin cuma tiduran aja gitu, makan ya, makan mie instan, atau kamu beli junk food kayak gitu untuk memanjakan diri kamu, karena udah semingguan kamu mungkin makannya itu clean ya, yang bersih-bersih ya. Tapi sebenarnya gak apa-apa teman Pro 2, sesekali itu kayak ya makan makanan yang agak sedikit dalam tanda kutip jorok ya. Makanan jorok tuh kayak gimana sih? Ya makanan yang banyak pengawetnya gitu-gitu ya, sesekali aja gitu kan. Ya kayak makan mie instan itu kan direkomendasiin kayak sebulan sekali gitu. Ada yang tiap hari kan makan mie ayam, mie ayam lagi, mie instan. Mungkin makanan yang lain yang ada di ya street food dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin soal makanan ini jadi panjang teman-teman berdua. Pagi-pagi udah ngomongin makanan. Yaudah deh, kita nikmatin dulu lagu ya dari Rizwan Fadila dengan Seketika. So check this out.

0: fantastic goal!
1: Nomor 2, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang suka banget sama event-event besar teman Pro 2, kali ini ada event Lengger Bicara Banyumas 2026 resmi digelar di kawasan Menara Teratai Purwokerto pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Ini dengan target partisipasi mencapai 5.000 penari dari berbagai kalangan. Wow, banyak ya teman Pro 2. Agenda budaya kolosal ini diselenggarakan sebagai langkah strategis ya buat melestarikan seni tradisional Lengger sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Banyumas ke tingkat nasional. Dan melalui perhelatan massal ini ya, jadi pemerintah daerah itu dan para pegiat seni berupaya gitu teman Pro 2 buat memperkuat identitas lokal lewat pertunjukan megah yang diharapkan bisa gitu ya menarik kunjungan wisatawan dalam skala besar ya. Secara Purwokerto atau Banyumas itu kan lagi diproyeksikan supaya budaya di Banyumas itu bisa diangkat ya kan, sehingga bisa berpotensi untuk bisa mendapatkan kunjungan wisatawan dari kota lain atau bahkan dari mancanegara gitu teman Pro 2. Nah, Lengger Bicara ini udah sering ya sebenarnya ya, tapi kali ini kayaknya bakal lebih masif lagi karena memang ini sebagai strategi ya untuk menarik para wisatawan.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau seandainya hari ini gak ada internet teman Pro 2, apa yang bakal kamu lakukan? Agak berat nih ya. Pagi-pagi udah harus mikir kalau misalkan gak ada kegiatan. Oh gak ada kegiatan, gak ada internet maksudnya. Kegiatannya mau ngapain gitu. Coba ada yang udah join nih, ada Nandita. Kalau kata Nandita, dengerin radio manual lagi aja om. WK. Kalau gak ada internet. Oh berarti si Nandita ini kan biasa dia streamingan ya di rri.co.id yang otomatis pakai internet gitu. Kalau nggak ada internet ya susah juga ya, harus gimana gitu kan. Ya udah pakai radio manual itu, yang maksudnya yang terestrial, yang pakai radio analog biasa teman berdua. Oke Nandita, mudah-mudahan internetnya lancar hari ini ya, jadi kamu juga bisa kerja dengan tenang. Di belakangnya lagi ada Adit ya. Buset, pagi-pagi udah disuruh mikir nggak ada internet. Gak mikir, cerita aja sih. Kata Adit apa ini? Aku mah mending lanjut molor sampai siang biar gak overthinking. Wow, enak banget nih, kayaknya masih libur ya jam segini ya. Hari ini ya, hari Kamis ya. Masih molor sampai siang. Waduh, enak tuh ya. Oke, di belakangnya ada Nadia. Katanya kalau gak ada internet, fix aku bakal baca buku yang udah berdebu di pojokan kamar. Biar vibes-nya dapat ala-ala clean girl estetik gitu, cie. Cuma ala-ala doang ya. Aslinya mah enggak clean girl ya. Clean girl kalau lagi jalan aja gitu kan, lagi nongkrong. Kalau di rumah kayaknya berantakan deh. Ayo Nadia ngaku ya. Oke, buat teman berdua, nanti kita bakal ini lagi apa namanya, share informasi-informasi yang menarik ya buat kamu yang mau ikutan komentar, boleh banget. Sekarang kita dengerin dulu nih satu lagu dari miliknya Anji, Kamulah Orangnya.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca ya menurut website resmi dari bmkg.co.id pada hari Kamis 25 Juni 2026. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas ya. Untuk hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Purbalingga diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Purworejo diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Buat teman Pro 2 yang mau main ke Wonosobo ya, hari ini diperkirakan Wonosobo berawan dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Dan buat kamu, pastikan untuk keamanan diri ketika kamu beraktivitas di luar sana, salah satunya mempersiapkan jas hujan juga, walaupun diperkirakan hari ini berawan teman Pro 2 untuk Kabupaten Banyumas.
1: Sekian info cuaca hari